Indah 92,1 FM, sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar, saya Penginjil Lita pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan setiap SMS dan WhatsApp yang telah kami terima serta mendoakan setiap pokok doa. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita dengarkan hidup pujian berikut ini.

dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mau mengakhiri renungan kita di hari ini, mari kita sama-sama berdoa minta pimpinan Tuhan di dalam doa kita. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini yang Tuhan anugerahkan kepada kami, dan kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh berbicara kepada kami, menolong kami untuk dapat mengerti rencana, kehendak, dan maksud-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, baik yang menyampaikan dan mendengarkan, kami sama-sama boleh diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap hari ini kita dapat mengawalinya dengan penuh sukacita, tetapi juga penuh dengan damai sejahtera. Sekalipun banyak hal yang terjadi dalam hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan mengizinkan kita memasuki hari ini, dan artinya juga Tuhan bersama dengan kita, Tuhan tidak meninggalkan kita dalam segala keadaan, sehingga sukacita melampaui segala situasi kondisi yang kita alami. Apakah segala sesuatu berjalan lancar ataupun kita tetap ada dalam kondisi pergumulan, tapi kita tetap percaya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, hari ini saya akan memberikan satu sharing dari firman Tuhan yang berdasar dari Ibrani pasal yang keempat ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Sekali lagi, dari Ibrani pasal yang keempat ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16 dengan judul sebagaimana perikop ini, Yesus sebagai Imam Besar. Saya akan membacakan firman Tuhan ini sekali lagi dari Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Saudara bisa mengikutinya dari rumah atau dari tempat kita masing-masing. Yesus sebagai Imam Besar. Karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya ia tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saudara, dari judul Yesus sebagai Imam Besar, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengakui, bahkan dikatakan kita harus berpegang teguh pada pengakuan bahwa Yesus sudah menjadi Imam Besar yang telah melintasi semua langit. Saudara, kenapa peran Yesus sebagai Imam Besar ditekankan oleh Ibrani, penulis kitab Ibrani? Saudara, kitab Ibrani sendiri ini dalam konteksnya ini ditulis, ditujukan kepada para masyarakat atau orang-orang Yahudi yang berada di dalam di berbagai tempat. Tetapi mereka juga sedang mengalami satu goncangan, satu tekanan-tekanan di dalam perjalanan hidup mereka mengikut Tuhan. Dan pada saat itu, karena tekanan baik masalah sosial maupun masalah iman mereka, mereka sedang memikirkan untuk apakah lebih baik mereka kembali dalam sistem yang lama. Karena dengan sistem yang pada saat ini mereka ikuti sebagai pengikut-pengikut Tuhan, dianggap mereka mengalami banyak sekali penolakan, tekanan yang membuat iman mereka mulai goyah. Saudara, sebagai imam besar, ini adalah satu pengertian yang sangat erat dengan masyarakat Yahudi ya. Mereka kenal betul istilah ini. Dan memberikan Yesus dalam predikat sebagai imam besar ini, satu pribadi dengan penugasan yang seakan-akan jarang sekali disebut seperti ini di dalam kitab kita sendiri, hanya Ibrani dan sedikit di dalam kitab Mazmur yang mengutip atau menyampaikan tentang tugas Yesus sebagai imam besar. Tetapi ada satu hal yang penting di dalam pengertian ini yang dapat kita pahami, dan pada hari ini kita akan melihat bersama-sama apa maksudnya ketika dikatakan baik kepada jemaat yang mendengarkan firman Tuhan pada hari itu atau firman Tuhan ini disampaikan sebagai satu nasihat, karena tema besar kitab Ibrani sendiri adalah satu nasihat yang menekankan tentang keunggulan daripada Yesus atau Kristus. Dan di sini kita diingatkan lagi juga bersama tentang peran Yesus sebagai imam besar. Apa perlunya, apa pentingnya kita mengakui dan menerima hal itu, bahkan dikatakan iman kita harus berpegang teguh dalam pengakuan ini, saudara. Saudara, peristiwa kenaikan Yesus Kristus yang belum lama kita peringati juga ya, di tanggal 14 minggu yang lalu, bagi sebagian orang mungkin menganggap hal ini menunjukkan bahwa Yesus sudah selesai dengan tugasnya di dunia ini. Yesus sudah naik ke surga dan juga sedang
menantikan kita untuk datang kembali kedua kali ya. Yesus sedang kita nantikan, maksud saya, untuk kedatangan yang kedua dan untuk menghakimi manusia, baik yang berkenan dan tidak berkenan di hadapannya. Second coming sering berbicara tentang masa Tuhan akan datang kembali untuk masa penghakiman. Dan saat ini adalah masa anugerah ya. Ya berarti bagi sebagian orang juga berpikir bahwa sementara tugas Yesus sebagai juru selamat yang sudah datang ke dunia dengan tugas untuk memberikan anugerah keselamatan dengan menjalankan peristiwa salib ketika datang ke dunia itu sudah selesai, dan saat ini yang terjadi adalah pendampingan Roh Kudus, dan Yesus barangkali sedang ya melihat-lihat dari sorga, atau bahasa kita sedang beristirahat gitu ya. Dan untuk sementara kita terpisah dari Yesus karena tugas Yesus di dunia sudah selesai. Jadi seperti seorang prajurit yang pulang dari peperangan begitu ya saudara, dan dia kemudian beristirahat di rumahnya karena tugasnya sudah selesai. Jadi tidak sedang berperang saat itu, dia menantikan panggilan lagi tugas berikutnya. Jadi di rumah dia tidak perlu seperti dalam kondisi berperang ya, harus berhati-hati atau harus memanggul senjata. Tentu tidak, tugas yang dia lakukan di tempat perang dan di saat dia beristirahat di rumah dengan keluarga itu ada yang berbeda. Atau kita berpikir seperti saudara, kalau kita datang kepada satu peristiwa duka cita dan kita melihat satu pribadi yang dikenal, dikasihi oleh kita semua dan orang-orang yang di sekelilingnya tentunya, dan kita berkata apa yang dia lakukan di dunia ini sudah selesai, sehingga itulah yang menjadi satu titik akhir dari perjalanan seorang manusia yang tugasnya sudah selesai, sehingga kemudian ini akan terjadi satu perpisahan karena dia sudah selesaikan tugasnya, apakah perannya sebagai seorang ayah, ibu, ataupun anak, ataupun apapun peran yang dilakukan di tengah dunia ini. Apakah bagi kita kenaikan Yesus Kristus terlihat seperti situasi yang coba saya gambarkan tadi, seperti satu perpisahan, seperti Yesus sedang pergi untuk beristirahat dan tugas selanjutnya dikerjakan oleh Roh Kudus, kemudian saat dia pergi kita ditinggalkan, ya ada Roh Kudus dan silakan berjuang sendiri ya di bumi ini. Secara kasat mata kita tidak melihat dia, kemudian kita berjuang sendiri dalam melawan dosa, berjuang sendiri dalam pergumulan hidup. Belum lagi kadang kita merasa ada perasaan-perasaan di dalam hidup kita ketika kita merasa bagaimana mungkin saya datang kepada Yesus, atau bagaimana mungkin saya mau menghampiri tempat kekudusan Tuhan. Saya manusia yang terus-menerus bergumul dengan dosa, saya tidak layak. Selain pergumulan tentang dosa, kita juga bergumul dengan persoalan-persoalan hidup yang real ya saat ini, dengan situasi ekonomi yang selalu tahun ke tahun kita rasakan tidak menjadi sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan bernegara, juga karena persoalan-persoalan harga naik dan banyak sekali kebutuhan-kebutuhan dasar daripada masyarakat yang semakin sulit untuk kita penuhi atau kita dapatkan karena kondisi perekonomian yang terus tidak stabil oleh berbagai kondisi global dunia ini, saudara. Dan kita bertanya di mana Yesus. Yesus tidak peduli dengan persoalan ketika semakin banyak barangkali kondisi ekonomi yang menyebabkan masyarakat semakin sulit untuk lebih maju lagi dalam hidupnya, atau kondisi pekerjaan yang semakin sulit, uang sekolah yang semakin mahal, dan banyak sekali persoalan-persoalan yang kita alami, dan belum lagi apa yang kita alami dalam diri kita sendiri. Kita mengalami sakit, penyakit, persoalan keluarga, dan begitu banyak hal yang kita rasakan. Dan kita bertanya, apakah Yesus tahu? Yesus kan jauh di sana, ada di sorga sedang menantikan kedatangan yang kedua. Apakah Yesus peduli? Barangkali hal-hal seperti itu ada di dalam pikiran kita, sehingga ketika firman Tuhan ini datang dengan peran Yesus yang dikatakan imam besar, mari kita melihat apakah apa yang disampaikan di dalam firman Tuhan ini menjadi satu jawaban dari kebingungan-kebingungan kita, dari perasaan-perasaan kita yang sedang kita alami atau rasakan pada saat ini. Hal yang pertama yang kita bisa lihat ketika dikatakan Yesus sebagai imam besar,
agung dan sempurna. Saudara, ini satu pernyataan atau satu tulisan yang sangat luar biasa bagi kehidupan iman orang percaya. Saudara, selama ini dalam pengertian masyarakat Yahudi, bahkan kita pun dalam dunia modern pada saat ini selalu berpikir bahwa kita membutuhkan orang yang lebih baik dari hidup kita. Bukankah kadang ya kita ketika sedang berdoa, ketika kita sedang merasa butuh support, kita datang kepada satu orang dan kita merasa tolong doakan saya, dan kita pasti punya alasan, apakah orang itu seorang pendeta, penginjil, seorang rohaniawan, atau seorang majelis, atau seorang yang kita rasa secara rohani dia lebih layak daripada kita untuk berdoa. Karena kita merasa saya masih berdosa, kalau saya berdoa kira-kira doa saya akan didengar atau tidak. Jadi kita selalu merasa kita membutuhkan perantara untuk kita menyampaikan apa yang menjadi isi hati kita, apakah itu pergumulan ataupun mungkin hal-hal yang bersifat sukacita. Tapi saudara, kebutuhan akan perantara ini itu adalah suatu kebutuhan inherent ya di dalam kehidupan manusia, karena ya seperti saya katakan tadi, kadang kita ada sense of distance yang merasa bahwa kalau kita datang langsung kok ya kepada yang agung, yang maha kuasa itu, maka kita sadar kita tidak sanggup untuk mendekati dia karena kita tidak kudus. Kemudian semua agama baik primitif hingga modern memiliki imam ya, seperti juga masyarakat Yahudi pada saat itu orang Israel, yang selalu peran imam orang Lewi itu adalah satu hal yang sangat penting. Jadi imam itulah yang membawa permohonan-permohonan umat kepada Tuhan. Hal itu kita temukan juga di dalam banyak cerita di dalam Perjanjian Lama ya. Kemudian banyak juga dalam praktek-praktek agama tertentu ya, yang ya selalu menjadi punya perantara seperti orang kudus ataupun pribadi-pribadi yang dianggap spesial untuk menjadi perantara atas doa-doa yang mau disampaikan. Saudara, jadi ini menjadi satu kebutuhan inherent yang ada di dalam diri kita, di mana kita selalu merasa saudara bahwa kita butuh orang yang lebih baik untuk bisa menyampaikan pesan kita kepada Yang Maha Kuasa. Tetapi di dalam Ibrani pasal 7 ayat 11 juga menyatakan ternyata peran imamat Lewi yang selama ini orang Yahudi pikir itu adalah sesuatu yang terbaik menjadi perantara manusia, ternyata merupakan satu situasi juga yang tidak sempurna. Seperti dikatakan bahwa di situ ada imamat Lewi Harun tidak mampu mencapai kesempurnaan. Meskipun sistem ini memberikan hukum Taurat, ia tetap memiliki keterbatasan. Kenapa? Karena yang diharapkan menjadi perantara tetap manusia yang terbatas, yang berdosa. Kemudian tetap manusia terbatas yang akan diakhiri oleh kematian di dalam hidupnya. Jadi kalau dia mungkin bertugas pada saat itu tuh harusnya harus diganti lagi dengan orang lain. Kemudian ini hanya merupakan satu gambaran ya tentang tugas imam. Tapi sebenarnya dalam realitasnya itu hanya terjadi di dunia ini dan tidak pernah akan menjadi satu hal yang sempurna. Jadi saudara, ketika dikatakan Yesus sebagai imam besar, ini adalah satu kesempurnaan yang melengkapi aturan-aturan manusia. Ya, dia tidak berdosa, dia tidak akan tergantikan oleh kematian sekalipun harus mengalami kematian karena peristiwa salib, tapi Tuhan bangkit dan kemudian naik ke sorga. Dan juga dia ada berkuasa, Yesus naik dari bumi, tapi juga dia pergi ke sorga yang mulia. Saudara, ini satu paradoks yang sangat luar biasa, saudara, karena luar biasa Tuhan kita. Bukan hanya Tuhan yang berperan, yang mengasihi manusia dari tempat yang maha tinggi, atau dia melakukan tugas-tugas tertentu saja. Bahkan ini adalah satu-satunya di mana perantaranya ini atau imamnya sendiri yang berdiri di hadapan Tuhan mewakili, yang berdiri di tahta kemuliaannya tapi juga sekalipun mewakili manusia, adalah seorang anak Allah, seorang Tuhan
yang mau mewakili manusia. Ini sesuatu keunikan, sehingga ketika dikatakan, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita itu adalah satu hal yang sangat penting di dalam doktrin kehidupan kekristenan. Karena betapa luar biasanya Tuhan kita ya, Dia menjadi pribadi yang sempurna di dalam menyelamatkan kita, tetapi Dia juga menjadi pribadi sempurna yang menjadi perantara, boleh dikatakan di antara langit dan bumi ya. Saudara, dikatakan di sini bahwa Ia telah melintasi semua langit. Dalam pemahaman masyarakat pada saat itu, atau orang-orang Yahudi pada saat itu, dalam budaya saat itu, dianggap bahwa langit ini punya berbagai lapisan bumi. Langit itu memiliki beberapa lapisan. Tetapi dikatakan Yesus sudah melintasi semua langit, ada di tempat yang tertinggi. Jadi saudara, bukan hanya di langit pertama, kedua, sesuai dengan pemahaman konteks budaya pada saat itu, tapi sudah di tempat yang tertinggi, terbaik, bertahta di sana. Tapi sekalipun Dia bertahta di sana, Dia tidak pernah meninggalkan manusia. Dia tetap menjadi imam besar yang memperantarai apa yang menjadi doa dan harapan daripada umatnya. Saudara, dari hal yang itu kita dapat bersyukur bersama-sama ya, betapa luar biasanya Tuhan kita. Kemudian hal yang kedua yang kita bisa lihat di sini, dikatakan imam besar itu peduli, mengerti. Ya, kalau kita berkata di mana Yesus ketika naik ke sorga, tapi firman Tuhan ini menjawab, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Saudara, ini punya arti yang sebaliknya, saudara. Berarti Dia merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yesus tidak pergi meninggalkan kita untuk beristirahat, tapi justru Dia naik ke sorga untuk kepentingan kita. Saudara, di sana Yesus tidak menjadi lebih rendah daripada Allah Bapa, tidak. Tapi pada saat kita menghampiri tahta kemuliaannya, Yesus berdiri sana untuk menjadi pribadi yang membela kita, menjadi pribadi juga yang mengerti apa yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Dikatakan kelemahan, ya saudara, apa yang kita rasakan dalam hidup kita sebagai satu kelemahan, ketika kita bergumul dengan dosa kita, ketika kita bergumul juga dengan tantangan-tantangan hidup, seringkali banyak dari kita merasa itu kita tidak, kita mengalami itu sendiri, orang lain tidak tahu, bahkan orang terdekat tidak tahu sebenarnya apa yang kita rasa, karena kadang ada di dalam hati, di dalam pikiran kita, sehingga kita overthinking, kita merasa depresi dengan persoalan-persoalan yang kita alami, kita bergumul dengan dosa. Saudara, di sini dikatakan Yesus pernah merasakan itu, Ia telah dicobai. Cuma yang membedakan Yesus dengan orang-orang yang lain yang mungkin kita anggap lebih layak, kalau Yesus dicobai, Dia tidak pernah jatuh di dalam dosa. Tapi saya rasa di dunia ini, orang yang sehebat apapun dalam jabatan kerohanian, pasti tetaplah orang yang berdosa yang mengalami anugerah Tuhan. Sehingga kalau kalau dikatakan pergumulan merasakan tantangan hidup, apakah Yesus pernah merasakan? Oh ya, tentu saudara, tidak ada satupun di dunia ini yang pernah mengalami peristiwa seperti peristiwa salib yang ditanggung oleh Yesus. Secara mental, secara fisik, Yesus tahu betul apa arti penderitaan. Sehingga saudara, ketika Dia bilang, saya mengerti, saya merasakan apa yang kau rasakan, kelemahan-kelemahan, persoalan-persoalan yang kau rasakan, itu bukan hanya sekedar satu penghiburan. Saudara, kadang kita mendengar orang lain berkata, saya mengerti apa yang kau alami, saya merasakan apa yang kau alami. Pertanyaannya, yaitu memang betul menjadi satu simpati. Ada situasi-situasi yang dia tahu apa yang dirasakan oleh orang lain. Tetapi jujur, ada banyak orang juga yang tidak memiliki persoalan atau bentuk-bentuk pergumulan yang sama. Karena satu dengan yang lain kita menghadapi tantangan hidup yang berbeda. Jadi ada orang yang bersimpati kepada kita, itu hal yang baik. Tapi Yesus bukan hanya sekedar bersimpati. Yesus bukan hanya melihat dari sorga terus ikut merasa sedih. Tapi Yesus memiliki empati terhadap persoalan manusia. Karena Yesus sebagai Allah yang pernah menjadi manusia,
tahu betul arti setiap penderitaan, tahu betul arti setiap tetesan air mata, tahu betul arti setiap pergumulan yang dihadapi oleh manusia, tahu betul bagaimana susahnya manusia bergumul dengan dosa. Oleh karena itu, Yesus berkata, aku tahu apa yang engkau alami. Sebab imam besar yang kita punya bukan hanya imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya bedanya, saudara, ia tidak berbuat dosa. Saudara, dari keyakinan dan ajakan itu membuat kita bisa melihat bahwa imam besar kita tidak hanya berkuasa, imam besar kita tidak hanya naik ke surga, tetapi ia memengerti kelemahan kita. Ia tahu rasanya lelah, ia tahu rasanya dicobai, ia tahu rasanya menderita. Dan disitulah kepercayaan kita kepada imam besar kita untuk tetap teguh, karena satu-satunya Tuhan yang bukan datang hanya untuk dilayani, tapi dia datang untuk melayani manusia. Bahkan dia naik ke surga pun, dia tetap tidak meninggalkan kita. Bahkan sampai perasaan sedetil apapun dalam hidup kita, dia tahu, mengerti, dan pernah merasakannya. Sehingga bagian yang terakhir di dalam ayat 16, di sini dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara, imam besar kita adalah pembela dan pendoa syafaat kita. Ia memastikan bahwa doa-doa kita didengarkan. Yesus masuk ke surga bukan untuk urusan pribadinya, tapi guna kepentingan kita. Yesus berdiri di sana sebagai pembela, sehingga apapun dakwaannya, saudara, Yesus berdiri untuk membuktikan bahwa hutang dosa saudara sudah lunas karena karyanya. Tidak ada satupun dari kita yang bisa membawa diri kita kudus, tetapi Tuhan berkata, engkau kudus karena aku sudah menguduskanmu, engkau layak karena aku sudah melayakkanmu. Saudara, kita bisa membayangkan kalau tidak ada pribadi yang menjadi perantara untuk menanggung semua persoalan dosa kita, untuk menguduskan kita, untuk melayakkan kita, maka sampai kapanpun tidak ada satupun dari kita yang dapat menghampiri tahta kasih karunia, untuk dapat menaikkan doa-doa kita ke surga kepada Allah Bapa, kalau tidak ada perantara yang berdiri di sana sebagai pembela. Karena bahasanya akan mental ya, doa kita tidak akan pernah sampai kepada Allah, karena betapa memang tidak layaknya kita. Dan hanya pribadi yang layak yang bisa melayakkan orang-orang yang tidak layak. Hanya pribadi yang kudus yang bisa menguduskan orang-orang yang tidak kudus. Dan Tuhan menjadi jaminan, berkata, mari dengan penuh keberanian hampiri tahta kasih karunia. Sekarang engkau bisa datang. Kalau zaman dulu engkau melalui para imam, sekarang imam yang tidak sempurna ini digantikan oleh pribadi yang sempurna, yang tidak akan terganti oleh situasi apapun. Dan dia berdiri menjadi imam besar kita, menjadi pembela kita, memastikan doa-doa kita sampai, memastikan bahwa hutang doa dosa Anda sudah lunas ketika kita datang kepada Tuhan dan melihat anugerah itu. Yesus menjadi imam yang benar-benar sempurna di dalam menjalani hidup ini. Saudara, ia mendoakan kita, saudara, bukan hanya ketika saat kita kuat. Saudara, ada orang yang berpikir bahwa Yesus dekat kalau kita kuat. Yesus dekat kalau kita sedang hidup baik, kudus, tidak. Anytime, dalam kondisi apapun, dalam kondisi terbaik hidupmu, engkau bisa datang kepada Tuhan. Tapi dalam kondisi terhancur sekalipun hidupmu, engkau pun bisa datang kepada Tuhan. Dalam kondisi yang kuat, engkau bisa datang kepada Tuhan. Tapi dalam kondisi terlemah sekalipun, Tuhan katakan, mari engkau datang menghampiri tahta kasih karunia itu. Saudara, dari bagian firman Tuhan ini kita sangat bersyukur, saudara, ya, karena kita sebagai orang percaya memiliki Yesus sebagai imam besar. Itu satu hal yang sangat luar biasa menguatkan kita, saudara.
di tengah pergumulan-pergumulan kita. Mungkin saat ini kita sudah merasa sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak rumah tangga, kita merasa lelah ya dengan berbagai tekanan hidup, tekanan di rumah, tekanan bagaimana kita harus mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan yang ada di tengah dunia yang tidak menentu perekonomiannya. Rasanya tidak habis-habis, saudara ya, cicilan begitu luar biasa banyak di sana sini. Kemudian kebutuhan bukan semakin kita bisa tekan, tetapi semakin tidak masuk akal ya kebutuhan untuk bertahan hidup di tengah dunia ini, saudara. Belum juga ketika kita sendiri dalam kelelahan menghadapi diri kita yang barangkali mengalami sakit yang kok tidak ada kesembuhan atau belum ada hal yang lebih baik lagi yang kita lihat. Kemudian orang anak-anak yang mungkin menyerah dengan keadaan, baik ketika dia menghadapi tekanan di dalam pelajaran, belum lagi dia melihat orang tua barangkali yang tidak menjadi teladan dalam hidupnya, yang tidak mengerti perasaannya. Dan banyak sekali tekanan ketika kita menjadi pekerja barangkali ya, betapa saat ini juga lapangan kerja yang semakin sulit, dan kalau kita juga bekerja kadang perform kita harus kalau bisa lebih daripada 100%. Kadang hari biasa pun kita harus memakainya untuk pekerjaan kita bisa selesai, karena kalau kita sedikit tidak lengah, maka gampang sekali kita digantikan oleh orang lain yang menantikan lapangan-lapangan kerja yang begitu besar, sehingga kita hidup di dalam pressure, apalagi di kota besar, saudara. Masalah macet lain sebagainya yang bisa membuat kita kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Dan kita tidak tahu apakah ada orang yang mengerti hal ini, tapi kita bersyukur firman Tuhan hari ini katakan dia mengerti. Kita tidak perlu menunggu datang ke gereja pada hari Minggu untuk menyampaikan doa kita. Setiap waktu ya, tidak perlu diwakili oleh siapapun, kita bisa datang kepada Tuhan. Ketika kita bergumul terus-menerus dengan dosa yang terus berulang di dalam hidup kita, pernahkah saudara dengan jujur datang di hadapan Tuhan? Datang terbuka dan berkata, Tuhan ini saya. Semakin kita bersembunyi bahwa itu tidak akan menjadi satu jalan keluar di dalam hidupmu, tetapi justru kita datang, orang lain kita bisa menjaga image di hadapan mereka. Mereka tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam perbuatan-perbuatan yang kita sembunyikan terhadap istri, terhadap suami, anak kepada orang tua, ataupun sebaliknya kepada rekan-rekan kita bisa menutupi segala sesuatu. Karena kita tahu kalau kita mengatakan itu, mungkin mereka akan memandang kita dengan jijik, mereka akan menyalahkan kita, tapi tidak seperti itu di hadapan Tuhan, saudara. Dia menerima kita apa adanya. Dia siap untuk selalu ada dan tahu ketika kau datang dengan jujur, terbuka apapun yang kau alami. Dia siap untuk bergumul dan menolong engkau lepas dari segala hal yang mengikat engkau, yang membuat engkau kehilangan damai, sejahtera, dan sukacita itu. Yang dibutuhkan adalah kejujuran, yang dibutuhkan adalah keterbukaan. Kita tidak mampu menutupi semuanya itu di hadapan Tuhan, tapi tangan Tuhan sedang terbuka, bukan untuk menuduhmu, tetapi untuk memegang tanganmu dan berkata bahwa mari datang, bereskan semua persoalanmu itu di hadapanku, bereskan semua pergumulanmu itu di hadapanku bersama dengan saya. Dan Tuhan juga dengan khasnya berkata bahwa saya adalah pribadi yang mengerti engkau lebih dari siapapun, seperti yang firman Tuhan katakan. Saudara, mari kita mengambil privilege itu, jangan biarkan hidupmu kehilangan tujuan, kehilangan pegangan, karena Tuhan sendiri menjamin hal itu. Mari dengan penuh keberanian datang ke tempat kasih karunia itu. Itu bukan tahta penghakiman, ada Tuhan di sana. Itu adalah tahta kasih karunia untuk memberikan engkau pertolongan sesuai dengan yang engkau butuhkan. Saudara, kadang kita berusaha mengukur pertolongan itu berdasarkan apa yang kita pikirkan, tapi di hadapan tahta kasih karunia sebenarnya Tuhan lebih tahu apa yang harus engkau lakukan dan jalan keluar apa yang terbaik untukmu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini untuk tetap kuat menjalani hidup, memandang kepada Dia dan berserah kepada Dia, bersyukur untuk segala karyanya di dalam hidup kita. Tuhan ada bersama dengan kita, bukan hanya nanti, tapi hari ini juga. Sungguh lengkap hidup kita karena ada Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang berjalan dengan kita menjalani hari demi hari. Amin. Mari kita berdoa, saudara.
Tuhan, terima kasih Engkau menjadi imam besar agung dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sempurna, tapi Engkau mengerti. Biarlah kami terus memiliki keberanian untuk menghampiri tahta kasih karuniamu, sehingga kami memiliki keberanian untuk menghadapi hidup ini, karena Yesus selalu bersama-sama dan tidak meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.

0: akan mendoakan.
1: Memohon doa dari para pendengar, mari sama-sama kita menyatukan hati kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu.

berdoa bersama dengan Bapak Matius yang ada di Holis. Kiranya Tuhan memberkati beberapa gangguan kesehatan yang dia rasakan, tapi dia boleh mengalami kesembuhan daripada Tuhan, baik juga untuk gejala katarak dan sakit lutut yang dialami. Kiranya Tuhan boleh memberikan kekuatan untuk melewati ini dan bahkan kesembuhan melalui upaya-upaya medis yang dilakukan, dan berkati juga untuk sepanjang 2026 agar kesehatannya boleh ditolong, diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk saudara William, dia bergumul dengan benjolan yang ada di tangannya Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh jama, kiranya Tuhan boleh sembuhkan dengan kuasa mujizat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Ella agar supaya Tuhan menolong sehingga keluarga-keluarganya boleh diberkati, secara khusus untuk kakak dari Bapak Salim yang mengalami sakit. Kiranya Tuhan boleh jamah sembuhkan dan sedang menjalani pengobatan lanjutan. Seluruh keluarga juga diberkati di dalam kesehatan, pekerjaan. Berkati juga keluarga besar, keponakan Natasha, Vanessa dan Mela yang sedang bergumul dengan mencari pekerjaan, agar juga Tuhan buka jalan. Bahkan juga anak Feby yang saat ini sedang studi, kiranya juga Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Ibu Gyokhwa yang ada di Cimahi. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan pribadinya bersama dengan anak-anak kekasih William dan Michelle. Kiranya Tuhan membukakan jalan untuk hidup mereka dan pasangan hidup yang dirindukan agar ada orang yang tepat. Kami berdoa untuk Sharon dan Sherlyn juga, memberkati kehidupan dan pekerjaan mereka, studi, serta pasangan hidup juga yang terbaik yang Tuhan siapkan. Saudara William juga yang saat ini sedang magang dan juga membuat skripsi, Tuhan sertai untuk kesehatannya, Tuhan sertai untuk kehidupannya, agar sungguh dia selalu bergantung sepenuhnya dalam berkat Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Ibu Yuyun yang saat ini bekerja di luar negeri, dia jauh dari keluarga, Tuhan kiranya Tuhan menjaga, melindungi, memberkati dia dalam pekerjaan juga, dalam kesehatan juga, dalam pribadinya untuk tetap dekat dengan Tuhan dalam bekerja dan juga dalam menjalani hari-hari. Kami doa juga untuk beberapa saudari, Susan, Maureen, Kesia, Angelina, Tuhan berkati mereka dalam pekerjaannya, Tuhan berkati juga dan kerinduan untuk mendapatkan pasangan hidup yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi mereka. Kami doa juga untuk Abed, saat ini sedang bekerja juga, kiranya Tuhan terus buka jalan dalam hidupnya dan Tuhan pasangan hidup juga yang terbaik. Kami berdoa untuk saudara Alex juga, bukakan jalan bagi pekerjaan yang sedang dia butuhkan saat ini dan juga calon pasangan hidup yang tepat. Tuhan, inilah yang menjadi harap doa kami untuk pergumulan dari para pendengar ya Tuhan. Ada yang bergumul dengan sakit penyakit, ada yang bergumul dengan keluarganya, ada yang bergumul juga dengan kehidupan pribadinya, ekonominya, dan banyak hal yang terjadi dalam hidup mereka. Setiap nama yang sudah kami sebutkan, Engkau hadir dalam hidup mereka Tuhan, lebih dari apa yang kami mintakan. Sebagaimana firman Tuhan hari ini, kami yakin doa kami pasti sampai kepada-Mu Tuhan, dan biarlah setiap pribadi-pribadi ini berkenan mendapatkan apa yang terbaik dari yang Kau kehendaki, dan mereka mendapat pertolongan tepat pada waktunya dalam penyerahan mereka, dalam seru doa mereka kepada-Mu. Nyatakan mujizat-Mu bagi hidup mereka, nyatakan mujizat-Mu bagi keluarga mereka, nyatakan bahwa Engkau berkuasa dalam hidup mereka, mengangkat segala kelemahan tubuh, mengangkat segala persoalan-persoalan yang dihadapi, membawa segala kerinduan-kerinduan mereka ini hanya di dalam kasih kuasa tangan-Mu yang penuh kasih itu, menjamah, memberkati hidup mereka. Berikan hikmat, berikan damai sejahtera, berikan sukacita dalam mereka menjalani hidup mereka dan dalam menghadapi pergumulan mereka. Kiranya Engkau memberkati juga Bapak Anjas dan Bapak Fauzi yang berulang tahun hari ini. Berkat Tuhan ada bagi mereka di usia yang baru, sukacita Tuhan juga menjadi bagian dalam hidup mereka secara pribadi dan keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan tetap mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita karena kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi imam besar yang agung dan sempurna. Saya Penginjil Lita mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata. Sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Tanaya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi, ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi bikin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanaya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi. Hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow Instagram jeung TikTokna @banknc_official.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara Hits House of International Top Song. Dan selama 3 jam ke depan Steve akan menemani Anda dengan memutarkan lagu-lagu barat populer pilihan Anda. Buat pendengar yang mau merequest lagu-lagu barat, silakan Anda bisa menghubungi kami melalui telepon ataupun juga WhatsApp. Line telepon di 60335400, WhatsApp di 0812-921-11921. Baik, sudah ada telepon yang masuk. Halo, selamat siang.
1: Halo Ibu Ami, apa kabar?
2: Baik kan, sehat?
1: Baik, terima kasih Bu Ami. Sehat Bu Ami. Iya. Boleh. Terima kasih.
2: Profesor Sudono, Oyanton, Sampepi, Sandro, Yako, Sandro Basso, Bunya, Nino, Betty, semuanya sih ya.
1: Oke. Sama-sama Bu Ami, terima kasih banyak sudah merequest ya.
0: Oke, silahkan di belakangnya Bu Ami, ada siapa nih yang mau merequest lagu-lagu barat populernya? 60335400812921111921. Buat pendengar yang mau kirim lewat WhatsApp juga boleh ya, nomornya sama, sebutin nama atau nomor anggota, lagu pilihan sama kirim-kirimnya. Halo, selamat siang.
3: Siang sih.
1: Halo Pak Andrelo, apa kabar?
3: Baik. Lagu ini Turn Around dari Cliff Richard.
1: Boleh. Untuk siapa aja kirim-kirimnya Pak?
3: Pak Anto Setiawan, Opa Yusman, Siono, Chandra Pasco, Pak Yaakob, Kobuncun, Victor, Ahin Cipaja, Rin Chakra, Ron Ketapang, Ibu Ing, Mariame, Ibu Ami, Lindawan, Betty Pekarsi, Yen Sendo, Setiawati, Astuti, dan Ibu Alang.
1: Oke. Okay. Yo, sama-sama.
0: Terima kasih untuk Pak Andre Lau ya, senang bisa kembali dengar suaranya. Oke, di belakangnya Pak Andre Lau. Halo, selamat siang.
1: Halo Ibu Weni, apa kabar?
4: Baik, sehat. Steve juga sehat ya?
1: Sehat, kemana aja tuh Ibu Weni teh?
4: Menyimak.
1: Lama nggak dengar suaranya.
4: Iya betul. Tambah suram, tambah merdu ini teh. Udah makan?
1: Udah Bu Wen.
4: Oh oke. Okay. Mau lagu itu aja dah dari Sting ya. Mm-hmm. Feel of God ya.
1: Feel?
4: Feel of God. Ada?
1: Dari Sting. Aduh, belum ada eh.
4: Ya udah, Kenny Rogers aja. Mm-hmm. Ada?
1: Yang mana?
4: Ancient Melody aja.
1: Boleh, untuk
4: ada
1: siapa
4: ya?
1: Aja?
4: Buat Tante Gloria, buat Ibu Feli, Dr. Herman, Pak Victor, buat Ibu Mariame, buat semua aja ya.
1: Oke.
4: Okay. Sehat ya.
1: Yo.
4: Oke, okay, you bye.
0: Bye, thank you Ibu Weni sudah request, terima kasih banyak ya. Oke, okay, silakan buat Anda yang mau merequest lewat telepon lagi 6033540. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang.
1: Halo Pak Benny Cakra, apa kabar Pak?
5: Saya Benny Cakra, sehat. Terima kasih.
1: Puji Tuhan sehat.
5: Puji Tuhan. Sehat ya.
1: Sehat Pak, terima kasih.
5: Ya. Saya minta lagu Hawaiian Wedding Song.
1: Boleh.
5: Untuk pertama untuk Steve dulu, mm-hmm. Kemudian untuk Ibu Lanfang, Jaja Wiana, terus Likohan, Pak Suyono, Likohan, Likohcu, terus Pak Alex, Pak Fad, kemudian untuk jadi APC Veronica di Pura Stella, Nini Cicing Ajun, dan untuk dan untuk Ahisi Padang Adino Dapucang Pak Yakubus, terus kemudian untuk Pak Obakwat dan Pak Victor, serta untuk semua saja dari Art sampai Set.
1: Oke.
5: Okay. Oh, terima kasih. Set.
1: Sama-sama Pak Benny, terima
5: Tuhan
1: kasih.
5: Tuhan memberkati.
1: Yuk, sama-sama yeah. Tuhan berkati Pak Benny Cakra. Oke, silakan. Satu penelpon lagi, Steve kasih kesempatan. Oh, lewat WhatsApp call juga boleh ya. 0812-921-11921 untuk telepon biasa 6033540. Jangan lupa sebutin nama atau nomor anggota, lagu pilihan dan kirim-kirimnya ya. Dan Steve juga ucapkan terima kasih banyak nih untuk pendengar yang sudah mengirimkan request melalui WhatsApp ya. Di sini Steve akan bacain satu WhatsApp yang udah masuk dari Pak Ahau nomor 1041, minta lagunya No Regrets dari Samantha Jones. Untuk Bu Deborah, Ibu Yunita, Bu Gloria, Bu Weni, Pak Sunjaya, Pak Victor, Pak Suyono, Ko Ahin, Chandra Pasker, dan untuk Steve juga. Oke, okay. Terima kasih untuk Pak Ahau dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah mengirimkan request-requestnya. Sekarang Steve akan putarkan lagu-lagunya ya. Ada Don't Forget to Remember dari Bee Gees, Turn Around dari Cliff Richard, Unchained Melody dari Kenny Rogers, The Hawaiian Wedding Song dari Andy Williams, dan No Regrets dari Samantha Jones. Selamat mendengarkan.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara Hits House of International Top Song. Gimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan? Semoga bisa menghibur Anda di siang hari ini. Dan kembali Steve berikan kesempatan untuk Anda yang mau merequest lagu lewat WhatsApp ataupun juga telepon, silakan ya. 6033540 0812 921 11 921. Halo, selamat siang.
1: Siang, Steve.
0: Pak Victor, apa kabar, Pak?
1: Puji Tuhan, gimana, Steve, sehat?
0: Puji Tuhan, sehat, Pak.
1: Tadi sesi pertama udah banyak yang masuk?
0: Udah, Pak.
1: Ada siapa? Siapa?
0: Ada Bu Ami, Pak Andrelo, Ibu Weni, Pak Beni Cakra.
1: Pak Suyono belum?
0: Ya? Belum.
1: Ya udah, minta lagu Carmelita ya.
0: Boleh.
1: Buat Pak Suyono, Ibu Ami, thank you, Ernie, Yuri, Pani, Bu Feli, Bu Wawa, Bu Herlina, Linda Wen, Ibu Weni, Sirvi, juga Ibu Ini, Pak Suyono, Ilan, Ine, Yane, Maya, Yunta, Rani Ketapang, Ibu Mary, Rani, Deborah, Setiawati, Lindawan, Andrelo, thank you, Pak Willy, Sunjaya, Pak Yako, Pak Ji, Buntun, Beni Padede, Beni Nani, thank you, Maria Mei, Veronica, Ibu Suti, Meli, Ibu Betty, Gloria, Ibu Mimi, Ibu Erlin, Ibu Yosef, Si Syufa, Fanny, Veros, Mede, Yeni, Yeni, Yane, Ibu Uti, Mohnurul, Ibu Lita, Umaguat, Pak Pong, Ayun, Pak Tony, Pak Ahmad Parkan, Bukong Epik, Pak Winata, Pak Cecep, Chen Chen Chiang, dan Puing, Liko Chu, Liko An, Sehan, Ibu Lin, Pak Ikoy, Richard Simanjuntak, Pak Riyadi, buat semuanya. Thank you.
0: Selamat siang. Selamat siang, Pak Victor. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Mas Pili.
0: Ibu Mary, apa kabar?
2: Puji Tuhan, sehat. Mas Pili juga sehat ya.
0: Puji Tuhan.
2: Amin. Lagunya ini aja, I Don't Like to Sleep Alone.
0: Boleh.
2: Kirim buat Pak Victor, makasih Ibu Gloria, Ibu Mimin, Ibu Feli, Pak Alex, Pak Beni, Pak Dede, Pak Epik, Ibu Besi, Ibu Veronica, Mbak Weni, Ibu Yuli, Ibu Wawa, Ibu Erni, Pak Sunjaya, Pak Ahir, Pak Yakob, Ibu Deborah, Ibu Lani, Ibu Lita, Ibu Ii, Ibu Linda, Pak Suyono, Om Ahwat, Pak Winata, Ibu Mariamu, Ibu Herlin, Ibu Silvi, Ibu Ine, Ibu Tuti, Uda Aspen, Ibu Setiawati, Alan, Pak Rahmat, Ibu Astuti, Mamah Nurul, dan untuk semua pendengar Suara Indah. Buat Mas Pip, selamat bertugas, Tuhan berkasi. Terima kasih ya.
0: Sama-sama, terima kasih Ibu Mary di Kebun Kopi. Oke. Sambil menunggu telepon, ada Ibu Lani Ketapang, nomor anggota 940, minta lagunya Give Me More Time dari Nicole. Salam untuk ketua, wakil bendahara, sekretaris Pak Yakob, Pak Andrelo, Engkong Epik, Bu Feli, Bu Lita, Bu Gloria, Bu Uti, Bu Mary, Mam Nurul, Bu Betty, Bu Iing, Bu Ine, Bu Siska, dan semua pendengar. Untuk Steve, semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih. Lalu ada Dani Rahmat, nomor 1007, minta Hall of Fame. Salamnya untuk semua pendengar dimanapun berada, spesial untuk para bobotoh. Oke, terima kasih. Lalu ada Ibu Liian, nomor 1115, minta Soleda dari Westlife untuk Anto Setiawan, Cimei Fang, Lause, Cirilis, Tasya Elin, Salam Steve, dan semua pendengar Suara Indah.

baik pendengar, Steve akan memutarkan lagu-lagu yang sudah dipilih. Jadi jangan kemana-mana. Buat Anda yang mau mengirimkan, masih Steve berikan kesempatan ke 0812 921 11 921. Kita akan dengarkan dulu ada Carmenita dari Victor Hugo.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara Hits House of International Top Song. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Sekarang saatnya Steve kembali mengundang Anda yang mau merequest lagu. Silakan bisa menghubungi kami di 6033540 atau 0812-921-11921. Halo, selamat siang.
1: Siang, Steve.
0: Halo, selamat siang dengan Ibu Lita, bukan ya?
1: Iya.
0: Apa kabar, Bu Lita?
1: Baik, sih. Kemarin ini saya masuk berapa kali pembahasan terus. Jadi saya nggak mau masuk lagi.
0: Bu Lita mau lagu apa, Bu?
1: Ada itu nggak, I Never Dance Again?
0: Ada.
1: Iya, boleh kirim?
0: Boleh.
1: Kirimnya sedikit aja ya.
0: Silahkan.
1: Soalnya gak banyak yang kenal. Buat Steve ya, buat Veronica, buat Lu Feli, Ibu Ami, Bulani Ketapang, Pak Benny. Oh, Pak Benny saya udah dapat Steve nomor teleponnya. Pak Benny sama Ibu Nani, Pak Victor, Ibu Deborah, Ibu Mariana, buat semua-semua ya Steve.
0: Oke.
1: Makasih ya.
0: Yuk, sama-sama Bu Lita. Iya, silakan. Penelpon berikutnya. Halo, selamat siang.
2: Halo.
0: Halo, Oma Guat. Apa kabar, Oma?
2: Kabar baik. Terima kasih, sehat.
0: Baik, Oma, terima kasih. Mau lagu apa, Oma?
2: Lagu apa, Babylon,
0: Papers of Babylon.
2: Enak kan tuh lagunya, bisa banget iramanya bagus buat Caca.
0: Oke.
2: Caca seperti Karmelita kan irama Caca.
0: Iya betul.
2: Saya kirim buat Masin, selamat bertugas selalu sehat. Auto Victor, Masin Jaya, Paloka, Fabeli Sakra, Pak Bunbun, Mas Jensian, Leng Seswa, Kawan Simen, Kupong Epi, Pak Siono, Ibu Loria, Ibu Merik Borkowski, Ibu Ayun, Ten Fuki, Mariam Meng, Ibu Debora, dan untuk semua-semuanya aja ya.
0: Oke.
2: Okay.
0: Yo, Oma. Sama-sama, Oma. Terima kasih banyak sudah merequest. Thank you, Oma. Ya, ada Ibu Naya juga nih masuk lewat WhatsApp, mau lagunya Butter dari BTS. Salamnya untuk semua pendengar, semoga Anda bahagia dan sehat selalu. Terima kasih. Lalu ada Ibu Yunita, nomor 672, lagunya Menjadi Pilihin, kirim-kirim untuk Alex, Victor, Ko Buncun, Ko Aji, Yawian Sun, Ahim Cibadak, Suyono, Chen Sen Siang, Hu Ing Che, Maya, Ko Ahau, dan Steve. Selamat bertugas, salam sehat untuk semuanya. Berikutnya ada Opa Yusman, nomor 1036, minta You Are untuk Pak Steve, Andrela, Bubun, Cecep, Setiawati, Lindawan, Alan, Dianhua, dan semua pendengar. Terima kasih banyak Pak Steve, sama-sama. Lalu ada 1038, Ibu Nurma, minta lagunya Alin untuk Pastif dan semua pendengar. Terima kasih banyak Pastif. Sama-sama, terima kasih Ibu Nurma dan Opa Yusman sudah request ya.

0: Ya silakan kalau masih ada yang mau request lewat telepon boleh ke 6033540. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Halo Ibu Marianti, belum di absen udah masuk nih rajin.
1: Iya, tapi absen terus bosan lagi. Gimana sehat sih?
0: Sehat Ibu, terima kasih. Gimana sebaliknya, sehat juga?
1: Sehat, puji Tuhan. Mau ini dong, that's the way you are. No mas, ada.
0: Boleh.
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Kirimnya buat semua benar, buat trip, buat all group, sehat semuanya. Tuhan memberkati. Thank you.
0: Yo, sama-sama, terima kasih. Oke, pendengar, sekarang kita akan menikmati dulu ya lagu-lagu yang sudah dipilih. Ada I'll Never Dance Again, Rivers of Babylon, Butter, You Are, Alien, dan Just the Way You Are.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar masih di dalam acara Hits House of International Top Song. Ya, bagaimana pendengaran kalian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Kembali Steve mengundang Anda yang mau merequest lagu lewat telepon, silakan bisa menghubungi kami di 6033540 atau 0812-921-1121 melalui WhatsApp ya. Baik, sudah ada Ibu Lili nomor 1100 minta lagunya Lonely Street dari Andy Williams, dikirim buat Ibu Mary, Ibu Betty, Ibu Deborah dan semua pendengar Suara Indah. Oke, terima kasih untuk Ibu Lili ya, nomor anggota 1100 minta lagunya Lonely Street. Baik, berikutnya ada Pak Anton Setiawan, nomor anggota 733, minta lagunya Candida dari Tony Orlando untuk Andelo, Ko Bunjun, Ko Aji, Cikwe, Ciacem, Cikwe Niang, Suyono, Ko Epic, Alan, Setiawati, Steve, dan semua pendengar. Oke, terima kasih untuk Pak Anton Setiawan. Oke, sudah ada telepon yang masuk. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat.
0: Halo, Ibu Mariamai, apa kabar?
1: Baik, udah pulih sekarang.
0: Wah, puji Tuhan. Mau lagu apa, Bu?
1: Pengen lagu ini, I Found the Love of a Girl.
0: Boleh, untuk siapa aja?
1: Untuk Pak Vito, Ko Alay, Ko Ahim, Pak Senggaya, Pak Siono, Andino, Pak Beni, gue ada dua. Bukong Epic, Ko Buncun, Pak Deborah, Nining, Veronica, Bu Gloria, Bu Lita, Lani Ciate, buat Bu Mary, Oma, buat Bu Mingyan, buat Chen Puing, buat Bu Femi, buat Oon, buat Nalan, buat Minsen. Makasih.
0: Oke, terima kasih.
1: Buat Steve juga ya.
0: Oke, terima kasih untuk Ibu Mariami. Silakan kalau mau ada yang telepon lagi, Steve masih berikan kesempatan ya. Kami menunggu ada nomor 1110 dengan Pak Heri, minta lagunya Sleeping Child untuk Pak Steve dan staff Radio Suara Indah, selamat bekerja dan para pendengar juga. Oke, terima kasih untuk Pak Heri ya. Sleeping Child ya. Oke, dari Michael Learns to Rock. Ya, satu lagi ada Pak Cecep nomor 1097 di Kota Bali pada Larang, mau minta lagunya Your Man, kalau enggak ada Stony. Untuk Pak Bubun, Cianjur, Pak Victor, Ko Ahin Cibadak, Pak Beni ada dua, Pak Yusman, Ko Hong Epic, Pak Suyono, Pak Ramad Perken, Steve and Family. Oke, terima kasih Pak Cecep. Ya, Steve mau menyapa nih buat Kukong Epic, udah lama gak denger suaranya. Semoga Kukong tetap sehat-sehat ya. Kalau kebetulan lagi dengerin, semoga sehat selalu buat Kukong Epic ya. Juga buat Ibu Lindawan nih, udah berapa hari gak ketemu di udara. Ibu Lindawan semoga sehat selalu juga ya. Oke, Steve akan hadirkan dulu lagu-lagu yang tadi udah dipilih. Ada Lonely Street, Candida, Over the Love of a Girl, Sleeping Child, dan ada Your Man. Ya, selamat mendengarkan. Tetap di Suara Indah 92,1 FM.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara Hits House of International Top Song. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda, semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Ya, kembali mengundang Anda yang mau request lagu, silakan bisa menghubungi kami melalui telepon ke 603-3540 atau melalui WhatsApp di 0812-921-11921 ya. Jangan lupa sebutin nama, lagu pilihan, sama kirim-kirim. Okay. Steve akan bacakan. Ada Kahin di Cibadak minta lagunya Sailing untuk Feli, Fanny, Feilan, Meiko, Syokwa, Mary, Deborah, Maria, Mei, Mary, Maya, Yunita, Yeni, Yeyen, Victor, Sunjaya, Suyono, Andrelo, Benny, dua-duanya Buncun, Ikoi, Cecep, Rehan, Alan, Ahau, Chan San Siang, Chan Fu Ing, Kukong Epic, dan semua pendengar. Oke, terima kasih banyak untuk Ko Ahin di

ada Pak Ikoi minta Love is a Many Splendor Thing. Untuk Kak Ahin Cibadak, buat Steve, juga buat semua pendengar Radio Suara Indah. Oke, thank you Pak Ikoi. Kemudian ada Ibu Ani Kurniawan minta Sabor Ami. Oke, thank you. Pak Sunjaya minta Beautiful Sunday. Ya, dikirimnya untuk ke Victor, ke Ale, ke Ahin, ke Suyono, ke Ahau, ke Buncun, ke Aji, Edi Ediwan, Pak Akong, Kong Epic, Pak Yakob, Pak Beni dua-duanya, Yunita, Maya, Maria, Deborah, Mary Bonkop, Bu Gloria, Bu Setiawati, Bu Iing, Bu Betty, Bu Astuti, Bu Ami, Wan Ilan, Om Maguat, Yang Cicendro, terakhir untuk Steve, semua tugas Tuhan memberkati. Oke, thank you Pak Senjaya. Oke, terima kasih banyak pendengar untuk anda yang sudah merequest. Sebelum memutarkan, Steve mau menyapa dulu buat Ibu Gloria. Apa kabar Bu Gloria? Sibuk terus nih. Semoga sehat-sehat ya. Kalau lagi di jalan, hati-hati di perjalanan. Juga buat Ibu Feli, Ibu Ine, Ibu Ayun, Ibu Chen Fuing, dan ibu-ibu yang lainnya. Ibu Betty di pagar sih juga udah lama gak masuk nih. Ibu Bet, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat Bu Betty ya. Oke, sekarang Steve akan hadirkan dulu lagu-lagu yang sudah Steve siapkan untuk anda. Ada Sailing, Bunda Hero dari Mariah Carey, Stony dari Lobo, Love is a Many Splendor Thing, Sabor Ami, dan Beautiful Sunday. Selamat menikmati.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi mendengar masih di dalam acara Hits House of International Top Song. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa menghibur di sore hari ini ya. Iya, kembali Steve mau mengundang Anda yang mau request lagu melalui telepon ataupun juga WhatsApp, silakan ke 0812-921-11921 atau 6033540 untuk Anda yang mau request lewat telepon ya. Baik, sambil menunggu telepon yang masuk, Steve akan bacakan dulu request yang udah masuk melalui WhatsApp. Ada Pak Rudolf nomor 1069 minta lagu dari Gus Plus, kirim buat penyiar, artis, kru dan staff serta pendengar radio di Indonesia. Thank you Pak Rudolf. Berikutnya 1104 Ibu Lita di Cianjur. Shalom, selamat siang Kak Steve, selamat siang juga Bu Lita. Mau diputarkan lagu dari Edi Peregrina yang berjudul I Love You. Salam bertugas, semoga sehat dan semoga selalu Tuhan memberkati. Amin. Thank you juga Ibu Lita, semoga sehat selalu ya. Ya, ada Ibu Setiawati nomor anggota 778 minta lagunya Looking Through the Eyes of Love. Dikirim buat semua pendengar dan juga untuk Steve. Oke, terima kasih banyak. Lalu ada Ibu Yeyen di Cicendo nomor 880 minta lagu O'Carol. Kirim-kirimnya buat Ko Victor, Andalau, Ko Ahin Cibadak, Basunjaya, Ko Suyono, Ko Alek, Lan Ing, Jempu Ing, Lan Pang, Maria Mei, Bu Astuti, Cianjur, Pak Willy, Yeni ABC, Pak Beni Cakra, Pak Beni Perdede, dan juga semua pendengar. Salam dan selalu. Thank you Ibu.

Ya, terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang sudah mengirimkan request. Sekarang Steve akan langsung putarkan lagu-lagunya. Ada request-nya ada Why Do You Love Me, kemudian I Do Love You dari Eddie Peregrina, Looking Through the Eyes of Love dari Melissa Manchester, dan Okera dari The Blue Diamonds. Selamat

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara Hits House of International Top Song. Bagaimana pendengar, kayak lagu yang Steve hadirkan untuk Anda, semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang menuju sore hari ini ya. Dan gak kerasa ternyata sudah hampir pukul 3, oleh karena itu sudah waktunya Steve untuk pamit dari ruangan Anda. Tapi sebelum pamit, ini rupanya ada satu pendengar setia nih yang ditunggu-tunggu, Pak Bambang. Boleh, Pak Bambang. Halo, selamat siang.
1: Dari Duhur tadi.
0: Ada. Apa kabar, Pak? Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Terakhir nih, Pak, request.
1: Iya, terakhir ya, dari Michael Jackson kalau ada ya. Mm-hmm. Apa saja itu.
0: Oke.
1: Okay. Untuk semuanya, pendengar Suara Indah dan istri di samping saya.
0: Oke.
1: Okay. Mudah-mudahan terhibur dengan lagu terakhir ini ya.
0: Oke. Okay. Terima kasih, Pak.
1: Salam untuk Steve sekeluarga ya.
0: Oke, okay, makasih.
1: Yuk, monggo.
0: Yuk, terima kasih, Pak Bambang. Ya. Ya, nampaknya lagu Michael Jackson akan menutup perjumpaan kita pada hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Ini dia Black or White dari Michael Jackson. Sampai jumpa.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Annyeonghaseyo, yeoreobundeul. Apa kabar semuanya di sore hari yang tadi sih udah ada gluduk-gluduk, sudah ada gemuruh-gemuruh petir seperti ingin hujan turun gitu kan, tapi ternyata mereka baik sekali gitu nungguin Junsi sampai di radio. Terus juga nggak dibasahin dulu ya sama air hujan. Biasanya tuh kan suka dibikin basah kuyup gitu baru sampai ke sini. Tapi sekarang kayaknya lagi berbaik hati. Kenapa berbaik hati? Karena mungkin hari ini Junsi lagi sendirian ya. Hari ini Junsi hanya sendirian, tidak ditemani oleh Grace Oni. Ya, jadi selama 4 jam ke depan sampai jam 7 malam nanti, Yorobun akan ditemani sama Junsi dalam program Asia Tea.

Oke, gimana sih kabarnya ya Robun di minggu ini? Yang kemarin ikutan tes topik gimana kabarnya? Apakah soalnya pada susah atau gampang-gampang aja? Sekarang mungkin lagi menikmati ya masa-masa di mana kita tidak perlu lagi menghafalkan kosakata-kosakata yang memusingkan itu. Tidak perlu lagi belajar tata bahasa ataupun belajar baca cepat, mendengarkan cepat gitu. Wah, itu sudah selesai semua, tinggal nungguin hasilnya 1 bulan lagi ya kan. Tapi kalau Junsi liatin di ini ya, di sosial media itu banyak banget ya beberapa yang sudah mengikuti tes topik 2 ya, terutama kemarin itu banyak yang bilang bahwa tes yang kemarin itu susah banget, lebih susah dibandingkan tes-tes yang sebelum-sebelumnya gitu, kayak lagi upgrade gitu loh soalnya. Jadi banyak banget kosakata-kosakata baru yang di soal-soal sebelumnya tuh mungkin gak ada, tapi di soal kemarin itu lumayan banyak keluar gitu. Jadinya banyak banget yang bilang susah. Kalau menurut kalian gimana? Yang sudah ikutan tes topik 2 ataupun juga topik 1 kemarin, semoga hasilnya sesuai ya dengan yang kalian harapkan. Amin. Terus gimana kabarnya para army di luar sana? Abis hitung-hitung budget kah? Hitung-hitung pemasukan dan pengeluaran kah? Karena tadi tuh udah keluar ya? Sudah keluar ini apa namanya, list harga ya, price list untuk konsernya BTS di Jakarta. Bentar, tadi aku sempet ini sih, sempat screenshot. Iya benar, jadi sudah ada pengumuman tentang price list harga untuk konser BTS World Tour Arirang in Jakarta yang digelar pada tanggal 26 dan 27 Desember 2026 nanti di GBK ya. Nah, harga tiketnya itu dimulai dari 1,8 juta yang paling murahnya hingga 4,5 juta untuk VIP package. Wah. Ya tapi di GBK kan ya pasti banyak banget yang bakalan nonton, terus juga sekelas BTS, jadi harga segini ya lumayan lah ya gitu. Ini belum termasuk pajak ya, jadi nanti dipikirin lagi kira-kira kalau ditambahin pajak jadi berapa, terus sesuaikan juga dengan budget kalian. Ingat, jangan terlalu maksa, apalagi dalam kondisi ekonomi yang seperti sekarang ini ya, jangan terlalu maksa, sebisanya aja gitu ya. Dan untuk yang mau daftar pre-sale-nya ya, untuk yang membership itu, pendaftaran untuk pre-sale membership itu dibuka mulai hari ini dari jam 12 tadi sampai 27 Mei jam 10 pagi. Nah, kalau untuk pembelian tiketnya itu di tanggal 9 Juni untuk yang membership, dan juga untuk yang umum itu di tanggal 11 Juni ya. Jadi untuk yang army, para army dul di luar sana yang mau nonton langsung ya BTS di Jakarta, segera cek informasinya lebih lengkap, terus juga cek kantongnya, cek dompetnya kira-kira ada berapa ya, bisa nonton atau enggak. Kalau misalnya belum bisa nonton untuk tahun ini, enggak apa-apa, masih banyak kesempatan lain, atau siapa tahu nanti rezekinya malah bukan di Indonesia melainkan di negara lain. Wow, jadi nambah pengalaman lagi kan, yang lebih seru pastinya. Oke, seperti biasa di program Asiatik ya, nanti kita akan membahas berbagai macam tentang budaya Korea, karena hari ini tidak ada Grace Oni tepatnya ya. Jadi kita di bagian review drama akan diganti menjadi pembahasan tentang budaya ya. Nah, budaya tentang apa sih yang kita bahas? Aku mau tanya dulu nih sama Yorobun. Yorobun tahu gak sih ada 2 kampus atau universitas elit di Korea yang bisa dibilang saingan berat. Saingan berat, tapi cuma 2 nih ya. Walaupun sebenarnya pasti saingan juga dengan banyak universitas lainnya yang juga peringkatnya tinggi ya dalam ranking global gitu, secara global. Cuman ada 2 nih yang peringkatnya juga tinggi, tapi kayak satu sama lain itu kayak musuh bebuyutan, kayak saingan berat banget gitu ya. Pokoknya kalau kalah dari universitas yang lain itu boleh, tapi kalau kalah dari universitas si saingan beratnya ini kayak gak boleh gitu. Tahu gak sih ada 2 universitas yang segitunya saingannya? Tapi juga yang serunya adalah bentuk saingannya mereka itu bukan sekedar saingan dalam prestasi akademis saja, tapi juga dalam hal lainnya. Nah, kira-kira kampus mana sajakah yang Junsi maksud?
Dan bagaimana sih bentuk rivalitas atau bentuk persaingan kedua kampus ini? Boleh coba tebak dulu ya, sambil nungguin nanti kita bahas bareng-bareng ya. Oke, terus juga pastinya di bancak-bancakan Google tetap ada ya, bukan untuk bahas budaya, tapi di bancak-bancak pastinya kita akan belajar bersama. Belajar tentang bahasa Korea, tepatnya kalau di 2 minggu kemarin udah bosen kali ya bahasnya topik mulu ya, tentang soal-soal topik, tips untuk mengerjakan topik itu udah enak banget pastinya ya. Jadi sekarang kita mau bahas yang lebih santai, yang mungkin lebih sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari, dalam percakapan sehari-hari. Mungkin kalian juga sering dengar dalam drama ataupun movie ya, Korean movie juga sering dipakai sama para aktor dan juga aktrisnya. Itu adalah kata mak ya, mak. Satu suku kata aja, miem, a, giok, mak. Nah, artinya itu apa sih kata mak ini? Dan bisa dibilang sebenarnya artinya gak cuma satu ya, tapi ada beberapa macam. Apa saja artinya? Nanti kita akan bahas di bancak-bancak Hanguko. Terus juga nanti di akhir pastinya akan ada Hanguk News ya, di mana kita akan membahas beberapa tren terbaru yang berasal dari negara Korea Selatan tentang beberapa aturan baru atau juga aplikasi terbaru yang dirilis di sana yang mungkin bisa membantu banyak orang termasuk kita yang calon turis asing berwisata ke sana ataupun juga yang berencana untuk melanjutkan studi ataupun juga bekerja di Korea Selatan. Jadi kita bahas di Hanguk News pastinya. Nah, dan tidak lupa pastinya di Asiatik kita menerima requestan ya, requestan untuk penyanyi K-pop ataupun juga J-pop yang mau kirim requestannya. Ingat, hari ini yang bisa di request hanya penyanyinya saja ya, penyanyi K-pop dan juga J-pop. Kalau misalnya penyanyi K-pop tapi lagunya berbahasa Inggris atau lagunya berbahasa Mandarin, itu tidak bisa diputarkan di Asiatik ya, karena sudah ada programnya sendiri untuk lagu-lagu berbahasa Inggris dan juga berbahasa Mandarin. Jadi khusus untuk di Asiatik itu hanya untuk lagu-lagu berbahasa Korea dan bahasa Jepang saja ya. Jadi buruan langsung kirimin sekarang juga requestan kalian ke WhatsApp di nomor 0812 921 11 921, atau juga kirim DM ya ke Instagram kita, yaitu di @suaraindah92.1 ya. Jangan lupa nih, kalau ada yang belum follow Instagramnya langsung di follow sekarang juga ya, sebelum kirim requestan follow dulu aja biar gak ketinggalan program-programnya di Suara Indah itu apa aja sih, atau misalnya ada info-info terbaru dari masing-masing program itu juga bakalan di upload di Instagram Suara Indah, yaitu di @suaraindah92.1. Oke, ini aku lihat sudah ada beberapa requestan yang masuk. Jadi yuk kita bacain dulu requestan yang pertama. Oke, yang pertama ada dari AS789. Halo AS789, requestnya katanya minta lagu dari AOA. Wah, udah lama nih gak dengerin lagu dari AOA. Iya, ada nih, masih ada kok. Jadi nanti kita akan putarkan ya salah satu lagunya, nanti Junsi yang pilih. Terus salam-salamnya untuk semua penikmat musik Korea dan Jepang dimanapun kalian berada. Semoga Anda sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Terima kasih juga. Oke, terus requestan yang kedua, ini dari Denny di Kebon Gedang. Katanya mau request salah satu lagu dari Day 6. Oke, ada ya. Salam-salamnya untuk semua pendengar dimanapun kalian berada, khususnya khususnya nih untuk para bobotoh, saya akan menyaksikan pertandingan kandang terakhir Super League musim ini antara Persib Bandung melawan Persija Jepara hari Minggu nanti di Stadion GBLA. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Ini maksudnya dia pengumuman ya, kalau dia mau nonton gitu. Dia ini maksudnya kamu pengumuman mau nonton langsung gitu di stadion atau gimana?
Iya, pokoknya kalau ada yang mau nonton langsung di stadion ya, tetap jaga jaga diri pokoknya. Harus tetap waspada di saat lagi banyak orang di sekitar itu, kadang-kadang kita suka enggak ngeh, suka apa ya? Suka enggak awas gitu ya. Jadi ingat jaga diri, terus juga pastinya jaga kesehatan ya. Semoga semuanya berjalan lancar sampai pulang nanti ya. Dan semangat juga untuk Persib, semangat. Ini ada yang udah beli ininya belum sih, apa merchandise Persib ataupun bajunya di store-nya langsung? Katanya antri banget ya. Kalau ada yang online terus bisa kirim instan, mendingan online aja. Karena sekarang lagi banyak orang banget kan yang mau menuju Bandung, apalagi sudah mulai hari Jumat nih. Sudah mulai penuh juga ya di jalanan, jadi lebih berhati-hati ya. Oke, kalau gitu kita mau dengerin dulu lagu-lagu requestan berikut ini. Nanti Cinsi balik lagi.

0: gentle sih, tadi Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni oteh, nan, nore careh. Oni.
1: Hey, come on. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @sorainda92.1.
0: Oh, to the K, to the okay.

Okay, masih di program Asiatic bareng sama Junsi sampai jam 7 malam nanti. Iya, hari ini Junsi masih sendirian aja. Tidak ditemani sama Grace Oni karena Grace Oni-nya lagi ada urusan negara ya. Okay, Yorobun. Kalian pernah ngebayangin gak sih gimana hebohnya kalau dua universitas elit di satu negara saling menantang dalam festival raksasa sampai bisa menutup jalanan kota? Nah, di Korea Selatan hal ini beneran terjadi tiap tahunnya loh. Ini adalah sebuah bentuk rivalitas legendaris antara Korea University alias Koryo Daehakkyo dan Yonsei University alias Yonsei Daehakkyo. Nah, persaingan mereka ini sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Bukan hanya menjadi rival atau rival dalam hal perebutan ranking universitas di tingkat global saja, tapi yang lebih unik, rivalitas mereka itu juga dikemas dalam bentuk festival atau acara yang seru banget. Dan gak cuma satu acara aja nih, tapi mereka menggelar berbagai macam acara besar bersama-sama sepanjang tahun dengan tujuan mempererat solidaritas. Gimana? Kalau gitu mungkin bisa dibilang bahwa hubungan antara Korea University dan juga Yonsei University itu semacam love-hate relationship kali ya. Secara katanya sih saingan banget, tapi dikit-dikit bikin acara bareng. Bilang aja padahal ya kalau kangen ya kan. Okay, kalau gitu kita bahas yuk acara apa saja yang dua universitas ini selenggarakan secara bersama-sama. Yang pertama ada yang disebut dengan Festival Pemandu Sorak Gabungan atau dalam bahasa Korea disebut Habdong Eungwonchon. Ya, Habdongnya gabungan, Eungwonnya itu pemandu sorak atau ya dukungan ya, cheers, cheerings gitu ya. Chonnya ini untuk festival gitu ya. Nah, acara ini atau festival ini diadakan dua kali dalam setahun, yaitu pada semester pertama sekitar bulan Maret dan juga di semester kedua yang diadakan sekitar bulan September. Kegiatannya ngapain aja? Nah, dalam festival ini, para mahasiswa itu akan berkumpul untuk saling mempelajari lagu penyemangat, lagu cheering gitu ya, atau yang disebut dengan Eungwonga dalam bahasa Korea. Ya, Eungwonga dari kedua kampus. Jadi mereka dari mahasiswa Korea University dan juga Yonsei University itu semuanya datang ya ke festival ini dan saling mempelajari lagu penyemangat masing-masing ataupun juga lagu penyemangat dari kampus saingannya itu. Acara ini itu bisa dibilang sangat penting, terutama ya bagi para mahasiswa barunya. Kenapa? Karena agar bisa beradaptasi dengan budaya supporter atau juga Eungwonan di kampus mereka serta kampus saingannya. Kampus bestinya kali ya. Okay, nah acara atau festival ini biasanya diadakan bergantian ya tempatnya antara Nokchi Stadium yang ada di Korea University atau juga bisa di amphitheater alias teater terbuka yang ada di Yonsei University. Tergantung nih siapa yang jadi tuan rumahnya gitu. Nah, keunikan dari acara ini adalah di tengah-tengah acaranya, para mahasiswa dari kedua kampus itu akan saling berbaur, merangkul pundak satu sama lain, membentuk lingkaran besar, dan menari sambil mengikuti lagu dari kampus masing-masing. Terus juga biasanya tuh suka ada maskot-maskotnya ya, berupa boneka-boneka gitu, itu juga ikutan tuh nari bareng, nyanyi bareng gitu. Wah, seru banget ya festivalnya. Itu yang pertama ya. Nah, terus yang kedua ada juga pertandingan rutin tahunan ya. Pertandingan rutin tahunan ini adalah sebuah puncak acara terbesar mereka yang berupa pertandingan olahraga dan berlangsung bukan cuma satu hari melainkan selama dua hari berturut-turut. Diadakannya pada musim gugur, tepatnya di bulan September setelah festival pemandu sorak gabungan atau Habdong Eungwonchon tadi yang versi Septembernya.
ya. Jadi mungkin bisa dibilang festival pemandu sorak yang versi September itu jadi semacam acara rehearsal gitu kali ya buat para mahasiswanya, biar pada inget lagi gitu kan. Waktu di bulan Maret itu kan ada festival pemandu soraknya juga tuh, itu kayak belajar pertama kali tentang lagu-lagunya seperti apa, gerakannya gimana. Nah di bulan September sebelum pertandingan utamanya ini, pertandingan rutin tahunannya ini, diingetin lagi, dia di rehearsal lagi gimana gerakannya, nyanyinya gitu ya, biar inget gitu. Dan akhirnya nanti bisa dipraktekkan langsung saat pertandingan puncaknya. Nah, namanya apa sih dalam bahasa Korea untuk acara pertandingan rutin ini? Ya, jadi untuk namanya sendiri itu ada 3 macam. Banyak banget ya. Ada juga, ada yang disebut dengan Yeongo-jeon, ya. Bisa disebut dengan Yeongo-jeon. Bisa juga disebut dengan Goyeon-jeon. Goyeon-jeon. Atau satu lagi yaitu adalah Jeonggi-jeon. Jeonggi-jeon. Ada 3 ya. Kenapa ada 3? Nah, itulah uniknya. Kita bahas satu-satu deh ya. Nah, jadi untuk Yeongo-jeon tuh deh. Yeongo-jeon ini sebenarnya adalah gabungan dari Yeon-nya untuk Yonsei University ya, Yonsei. Lalu Go-nya ini adalah untuk Korea University, karena versi bahasa Korea dari Korea University itu adalah Goryeo Daehakyo. Goryeo ya Korea gitu, Goryeo. Jadi diambil Go-nya. Nah, sedangkan untuk kata Jeon itu berasal dari huruf Hanja yang artinya itu bisa berarti perang, bisa juga pertandingan. Jadi sekaligus kali ya, karena kan ini saingan nih, pertandingan tapi juga perang gitu, mana yang lebih bagus, mana yang lebih hebat gitu kali ya. Nah, sedangkan ada juga tadi yang versi nama kedua, yaitu adalah Goyeon-jeon. Goyeon-jeon. Nah, kalau Goyeon-jeon ini ya sebenarnya tinggal ditukar aja sih. Go-nya ini untuk Korea University alias Goryeo Daehakyo, lalu Yeon-nya untuk Yonsei University alias Yonsei Daehakyo, dan juga Jeon-nya ya tadi itu adalah perang atau pertandingan. Ya, itu 2 nama yang pertama tadi ya. Nah, di lingkungan masing-masing kampus, mereka itu akan menyebutkan nama pertandingan besar ini dengan urutan singkatan nama kampus masing-masing di yang paling depan. Ya, baru diikuti dengan nama kampus lawannya sebagai bentuk kebanggaan dan juga loyalitas. Ya. Jadi misalnya anak Yonsei gitu pasti nyebutin pertandingan ini tuh sebagai Yeon-nya duluan ya, Yeongo-jeon gitu. Sedangkan anak Korea University akan menyebutkan pertandingannya sebagai Goyeon-jeon gitu. Jadi nama kampus mereka ditaruh di paling depan, baru kampus lawannya. Nah, tetapi demi menghindari konflik yang berlarut-larut dalam administrasi resmi, kedua universitas ini akhirnya sempat menyepakati sebuah perjanjian resmi mengenai penamaan nama pertandingan ini. Segitunya ya. Nah, aturan resminya adalah menggunakan format susunan, yaitu tim tamu itu harus disebutkan duluan sebelum nama tim tuan rumah. Ya, tim tamu harus disebutkan duluan sebelum nama tim tuan rumah. Jadi nama resminya itu akan tergantung dari siapa sih yang jadi tuan rumahnya di tahun itu. Ya harus tahu dulu gitu berarti ya, tuan rumahnya siapa, nentuinnya gimana dong. Nah, menurut aturan resmi itu pula diputuskan bahwa setiap tahun genap ya, contohnya di tahun 2026 ini kan termasuk tahun genap ya, berarti tuan rumahnya itu akan adalah Korea University ya, sehingga nama pertandingannya akan disebut sebagai Yeongo-jeon. Ingat, tim tamu yang disebutin duluan, Yeon-nya duluan, baru tim tuan rumah yaitu Korea University ya, Yeongo-jeon. Lalu di setiap tahun ganjil, contohnya di tahun lalu ya 2025, tuan rumahnya itu adalah Yonsei University, sehingga namanya akan menjadi Goyeon-jeon. Ya, go-nya yang duluan, bukan Yonsei-nya. Itu harusnya seperti itu ya, karena aturan resminya itu sesuai kesepakatan itu kan begitu, ya enggak? Tapi kenyataannya gimana? Sampai sekarang, tidak satu pun dari universitas tersebut mengikuti aturan itu.
kalau kayak gitu ngapain bikin aturan resmi ya, capek-capek gitu kan. Udah sepakat tapi gak ada yang ngikutin tuh gimana. Jadi tetap aja di Korea University, ya di lingkungan kampusnya itu ya semuanya nyebutnya Goyeonjeon ya, go-nya duluan ya, Goryeo atau Koreanya itu duluan. Lalu di Yonsei University menyebutnya dengan Yeongojeon, Yeon-nya itu harus duluan. Jadi gak ada nih yang mau ngalah. Wah, tetap ya daya apa rasa persaingannya itu, rasa kebanggaannya itu kuat banget ya kan. Nah, tapi nih di saat siaran berita nasional ya, atau juga pada dokumen resmi yang membutuhkan kenetralan mutlak ya dong, kalau kita di media nggak mungkin milik mihak salah satu kampus gitu kan. Nah, media dan pihak kampus itu sering menggunakan nama panjang dari pertandingan ini yang lebih adil. Adilnya seperti apa maksudnya? Bukan sesuai dengan aturan resmi yang tadi mereka sudah sepakati, melainkan adilnya itu adalah diucapkan berdasarkan urutan abjad dalam Hangul. Ya, di mana kalau dalam urutan abjad Hangul itu huruf bunyi G atau bunyi K, ya di mana kalau di Hangul disebut dengan bunyi giok, itu merupakan abjad yang paling pertama. Ya. Jadi K atau bunyi G itu dari Korea University kan itu duluan, berarti harus disebutkan ya karena sesuai dengan abjad, sebelum bunyi huruf vokal seperti aya, oyo, uyu, e, itu kan semua vokal ya, termasuk di Yonsei. Yonnya itu ada yo-nya, itu huruf vokal ya kan. Nah, itu letaknya di abjad Hangul, terletak di bawah-bawah gitu ya. Pokoknya setelah si huruf giok atau huruf G, bunyi G kak tadi. Makanya mereka akhirnya menyebutkan dengan Goryeo Daehakyo Yonsei Daehakyo Jeonggijeon. Ya, namanya jadi panjang banget versi adilnya katanya gitu ya. Goryeo Daehakyo Yonsei Daehakyo Jeonggijeon. Yang artinya adalah pertandingan rutin Korea University versus Yonsei University. Nah, atau juga ya sering disebut hanya sebagai Jeonggijeon-nya saja. Di mana Jeonggijeon-nya sendiri itu artinya adalah pertandingan rutin ya. Jadi kalau nyebutin Jeonggijeon itu dalam konteks general ya, dalam satu negara ya alias Korea Selatan, di dalam Korea Selatan itu biasanya langsung akan merujuk ke pertandingan rutin antara dua kampus ini gitu. Ya, jadi tergantung situasi kondisi gitu ya, mau nyebutinnya apakah Yeongojeon, Goyeonjeon atau Jeonggijeon aja, atau versi yang panjang tadi juga bisa. Oke, terus pertandingannya di sini ngapain aja sih? Nah, dalam pertandingan rutin ini kedua tim atlet universitas akan bertanding secara profesional dalam cabang olahraga baseball, lalu juga basket, lalu juga ice hockey, rugby dan juga sepak bola ya. Jadi nggak cuma satu tapi ada beberapa macam cabang olahraga. Tempatnya di mana? Bukan lagi di kampus masing-masing. Kalau tadi untuk festival pemandu sorak gabungan itu kan masih di kampus masing-masing ya, tukar-tukaran doang gitu. Tapi kalau untuk pertandingan rutinnya ini, mereka bisa dibilang mulai diselenggarakan di stadion-stadion besar Korea Selatan itu sejak tahun 1965. Ya, mulai diselenggarakan di stadion besarnya itu dari 1965. Jadi bisa dibilang pertandingan rutin ini sebenarnya sudah ada dari sebelum 1965 ya. Tapi memang baru mulai diadakan di stadion besar yang ada di Korea Selatan itu dari 1965. Di mana pada tahun tersebut kedua universitas menyepakati pertandingan rutin ini menjadi sebuah kompetisi resmi dan mulai menyewa stadion besar seperti Jamsil Yagujang alias Jamsil Baseball Stadium, terus juga Jamsil Sille Jaeyukwan alias Jamsil Indoor Stadium, lalu ada juga Mokdong Ice Rink alias Mokdong Ice Rink, terus Jamsil Jonghap Undongjang alias Jamsil Olympic Main Stadium. Ini tempat-tempat konser juga ya, banyak yang sering dijadikan tempat konser gitu. Nah, tapi nih karena Jamsil Olympic Main Stadiumnya itu sedang direnovasi besar-besaran sejak Agustus 2023 lalu, jadi untuk beberapa tahun ini mereka juga memakai Goyang Jonghap Undongjang alias Goyang Sports Complex Stadium ya, yang sekarang-sekarang ini juga lagi sering dipakai untuk konser besar ya, karena kan si Jamsil Main Stadiumnya tadi juga lagi direnov, katanya sih kalau nggak salah sampai akhir tahun ini gitu, apa awal tahun depan gitu, pokoknya akan segera bisa dipakai lagi.
Wah, kalau dari tahun 65 berarti pertandingan tahun lalu di 2025 itu adalah pertandingan tepat yang ke-60 tahunnya ya di stadion-stadion besar Korea Selatan. Wow, udah lama juga ternyata. Oke, nah ada salah satu bagian yang menarik dari acara besar ini selain dari pertandingan olahraganya itu sendiri, yaitu adalah menjelang pertandingan, jalanan di distrik Sinchon, ini untuk areanya Yonsei University ya, dan juga Annam-dong, distrik Annam-dong, ini adalah areanya Korea University, akan dipenuhi dengan spanduk-spanduk buatan mahasiswanya yang berisi ejekan jenaka, sindiran kreatif, dan kata-kata motivasi untuk menjatuhkan mental lawan. Ini bisa dilihat dari luar kampusnya juga ya, bisa kerasa gitu betapa sengitnya pertandingan ini, ya kan? Oke, gak cuman itu saja, masih ada lagi yang ketiga nih acaranya. Yaitu adalah tradisi pesta jalanan setelah pertandingan. Ya, jadi setelah seluruh pertandingan olahraga rutin itu selesai di hari kedua, karena kan tadi pertandingannya 2 hari berturut-turut ya, jadi setelah hari keduanya itu juga selesai, seluruh mahasiswa dari kedua kampus itu akan tumpah ruah ke jalanan distrik universitas tuan rumah. Ya tergantung ya di tahun itu tuan rumahnya siapa gitu kan, bisa di Sinchon ataupun juga di Annam tadi, untuk merayakan selesainya pertandingan tersebut. Ya mungkin bisa dibilang semacam after party gitu ya, dimana kalau dalam bahasa Korea disebut dengan Dwitpuri. Ya, Dwitpuri. Nah, di acara Dwitpuri ini banyak sekali pemilik restoran dan juga bar lokal di sekitar kampus tuan rumah akan menyediakan makanan dan juga minuman seperti makgeolli ataupun juga bir secara gratis loh. Atau juga kalau nggak gratis ya bersubsidi bagi para mahasiswa yang datang mengenakan kaos merah sebagai tanda supporter Korea University atau kaos biru sebagai tanda supporter dari Yonsei University. Nah, di saat inilah ya, di acara Dwitpuri inilah rivalitas dari kedua universitas ini berakhir. Mahasiswa dari kedua kampus ya, baik yang menang ataupun yang kalah, akan minum bareng ya, nyanyi bareng di jalanan ya, sampai larut malam. Dan juga gak lupa untuk kenalan, gak lupa untuk bertukar merchandise kampus. Wah, seru banget ya. Nah, selain acara skala besar yang berskala universitas tadi ya, sampai Dwitpurinya tadi juga, ada juga nih ternyata acara-acara pertemuan internal antar jurusan atau fakultasnya. Ya, mereka itu punya program namanya Gyoryuban. Gyoryuban ya. Program Gyoryuban ini kalau bisa dijelaskan ya, jadi sebenarnya untuk jurusan ataupun juga fakultas dari Yonsei University ataupun juga Korea University itu biasanya itu mereka punya jurusan ataupun fakultas yang kembar di satu sama lain ya, di kampus satu sama lain. Nah, jurusan atau fakultas yang sama atau yang kembar dari kedua kampus ini sering sekali bikin acara kumpul-kumpul bareng atau juga diskusi akademik ya, berbagai kompetisi kecil-kecilan sampai kencan buta kelompok juga loh. Tuh kan, bener, musuhan di lapangan, musuhan di peringkat ranking global, tapi tetap aja usaha cari jodoh di luar lapangan ya. Wah, memang sih hubungan kedua universitas ini memang unik banget. Nah, pertanyaannya, kalau kita yang cuma sekedar turis asing, alumni mungkin, ataupun juga masyarakat umum, itu bisa ikut nonton juga gak sih pertandingannya atau festivalnya gitu? Jawabannya, bisa banget. Nah, yang pertama, untuk pertandingan rutin yang diadakan di stadion-stadion besar di luar ruangan seperti pertandingan sepak bola ataupun juga rugby, itu biasanya gratis dan juga terbuka untuk umum tanpa tiket. Kita hanya perlu datang langsung ke stadion dan mencari area free sitting atau juga dalam bahasa Korea disebut dengan chayusok yang tidak dipesan oleh fakultas tertentu. Nah, tapi ingat, gak boleh sampai salah kostum ya. Wajib hukumnya pakai baju merah kalau mau dukung Korea University atau pakai baju biru kalau mau gabung ke pendukung Yonsei University. Kalau pakai warna netral gimana? Warna netral? Warna earth tone gitu, boleh gak? Ya sebenarnya boleh-boleh aja sih ya.
tapi ya bakal terlihat asing sendiri aja gitu di tengah lautan supporter. Mungkin orangnya pada ngeliatin gitu. Jadi kamu tuh dukung siapa sih kesini gitu. Nah, terus kalau mau nonton atau melihat festival pemandu sorak gabungannya, kalau acaranya itu diadakan di teater terbuka atau juga di lapangan universitas, biasanya warga asing dan umum juga masih diperbolehkan untuk masuk ke area penonton, tapi bagian belakang ya, untuk bisa juga melihat secara gratis tanpa tiket. Kalau di bagian depan ya pastinya khusus untuk mahasiswa yang aktif. Nah, sedangkan untuk pesta jalanan malam hari, acara ini 100% terbuka untuk siapa aja. Jadi cukup datang langsung ke distrik Sinchon atau juga Anam pada malam hari setelah pertandingan selesai. Tapi selain itu, bagi mahasiswa ataupun masyarakat umum yang gak bisa datang langsung, stasiun penyiaran mahasiswa dari kedua kampus, yaitu KUBS atau juga KUTV dari Korea University dan juga YBS dari Yonsei University, itu selalu menyiarkan seluruh pertandingan secara langsung dan juga gratis di saluran YouTube resmi mereka. Ya, jadi tetap aja bisa nonton di rumah atau dimanapun gitu. Eh, yang seru-seru masih ada satu lagi nih. Kalian pernah dengar gak tentang Jungcha Day? Jungcha Day, pernah dengar? Nah, jadi Jungcha Day ini adalah sebuah tradisi unik yang dilakukan pada hari April Mop oleh para mahasiswa di universitas-universitas Korea Selatan, tentunya juga termasuk Korea University dan juga Yonsei University. Nah, pada hari tersebut para mahasiswa akan berkumpul di lapangan kampus untuk makan jajangmyeon bersama-sama. Selain itu, mereka akan datang ke kampus sambil mengenakan seragam sekolah zaman SMA atau SMP dulu ya. Kalau masih muat pada dipakai tuh, atau juga menggunakan jaket alma mater atau jaket varsity, tapi bukan dari kampusnya, melainkan dari kampus atau universitas lain. Ya, namanya juga April Mop gitu kan. Kalau enggak aneh, enggak unik, itu bukan April Mop ya kan. Nah, kalau di kampus-kampus lain, jaket varsity yang dipakai para mahasiswa yang datang kampusnya itu akan jadi sangat-sangat beragam ya. Misalnya di Sogang gitu, yang pakai jaket varsity ada yang dari Ihwa University, ada yang dari SNU, ada yang dari kampus lain ya, Konguk dan lain sebagainya. Itu kan macam-macam gitu kan ya datang ke kampus. Nah, kalau di Korea University dan Yonsei University gimana? Tentunya nih, sebagian besar dari mahasiswa kedua kampus tersebut tidak akan melewatkan kesempatan untuk memilih jaket varsity dari kampus satu sama lain sebagai bentuk kelelucon di hari itu. Jadi, bisa dibilang di kampus Korea University itu akan banyak terlihat fake Yonsei University students, dan di kampus Yonsei akan ada banyak fake Korea University students yang berkeliaran di sana. Wah, seru banget ya bentuk rivalitas dari kedua kampus ini. Kalau buat kalian nih, momen apa sih yang paling seru atau momen event apa sih yang paling seru dan juga membekas dari masa sekolah atau masa-masa kuliah dulu?

kita bacain dulu untuk requestan yang sudah masuk lagi nih. Ada dari AS687, request minta lagu dari Pak Hesu atau Kwak Sun Yong. Salam-salamnya buat Nunada duluan sama panitia topik pusat. Kalau bisa tolong waktu buat ratingnya ditambah dong. Tapi dari merekanya ada yang lagi dengerin gak ya? Kayaknya kalau dari topik pusat banget ya, itu kan di Korea gak dengerin sih. Tapi kalau yang versi panitia di Bandung, siapa tahu ada yang lagi dengerin ya gitu. Cuman kalau untuk waktu kayaknya gak akan beda per daerah sih ya. Pasti akan sama aja, mengikuti pusat di Korea sana gitu. Padahal baru lewat 5 hari katanya, tapi kok rasanya masih hojonhe aja. Hampa banget ya. Biasanya tiap hari itu ngafalin kosakata, belajar atau latihan soal-soal topik. Sekarang tiba-tiba udah selesai, ngapain lagi nih? Tiba-tiba kayak bingung mau ngapain. Ada yang gitu juga sama nih dengan AS687. Oke. Ya, nanti Junsi puterin yang lagunya dari Pak Hesu ya. Samnita. Terus yang kedua ada dari AS769 ya, request lagunya dari Soyongju. Salam-salamnya buat kakak-kakak penyiar duluan sama Chewon yang sementara akan hiatus dari aktivitas bersama Les Seraphim setelah mengalami nyeri di bagian leher. Aduh, kenapa tuh lehernya? Semoga cepat sembuh. Ayo kita bawa ke tukang urut. Gak boleh ya, ke dokter dulu lah, dilihat gimana, dicek gitu. Takut nanti kalau dibawa langsung ke tukang urut atau ada patah-patah gitu kan, serem ya. Semoga cepat sembuh buat Chewon Les Seraphim. Oke, dua-dua aja requestan yang Junsi bacain. Dan pastinya Junsi masih menerima requestan ya untuk penyanyi J-pop dan juga K-pop. Ya sama aja lah ya, K-pop, J-pop. Bisa langsung kirimin aja requestannya ke nomor WhatsApp di 0812 921 11921, atau juga bisa kirim lewat Instagram ya di @suaraindah92.1. Jangan lupa nih untuk yang masih belum follow, langsung buruan follow sekarang juga Instagram Suara Indah.

0: Jun, terusir, Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni, teh, nan, nore careh. Oni.
1: Hey, kuman. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
0: Oh, tuduh kayaknya tuduh. Oke. Okay.

Gak keburu nyatet pembelajaran bahasa Korea hari ini? Tenang, kamu bisa dengerin siaran ulang segmen Pancak-Pancakan Google di aplikasi Noise, Spotify, Google Podcast, atau Apple Podcast. Search Radio Suara Indah 92.1. Episode podcast Pancak-Pancakan Google dirilis setiap hari Rabu.

0: Iya, balik lagi di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Tentunya masih di program Asiatic dan sama Jun C sampai jam 7 malam nanti. Kenapa Jun C di akhir teriak-teriak? Gak terlalu teriak sih ya, cuman agak dikerasin suaranya. Kenapa? Karena sudah saatnya kita belajar ya Robun. Ini sudah masuk ke segmen Bancak-bancak Hangugo. Iya, kita mau belajar tentang kata mak. Pernah gak sih Robun mendengar orang Korea menggunakan kata mak dalam percakapan sehari-hari? Ini tuh bukan emak ya, yang berarti musik. Emak artinya musik, itu bukan. Ini adalah satu suku kata saja, yaitu mak. Miem a giok. Pernah gak dengar? Kalau pernah, menurut kalian apa sih arti dari mak itu? Jadi kata mak dalam bahasa Korea ini adalah sebuah kata serbaguna dengan beberapa macam arti yang biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari yang casual dan berfungsi sebagai busa atau kata keterangan alias adverb. Ya, busanya itu adalah bahasa Korea dari kata keterangan ya, jadi bukan busa bubble gitu, bukan. Busa, kata keterangan atau adverb. Ya, ada artinya apa aja nih untuk kata mak ini? Arti yang pertama adalah dengan sembarangan atau dengan asal atau juga dengan tanpa pikir panjang. Ya, dengan sembarangan, asal atau tanpa pikir panjang. Nah, arti yang pertama ini digunakan ketika seseorang melakukan sesuatu tanpa peduli dengan hasil, kerapian, aturannya dan perhitungan yang matang. Ya, enggak mikir-mikir dulu yang lama gitu, enggak, langsung aja dilakukan. Ya. Contohnya, 그 사람은 돈을 막 써요. 그 사람은 돈을 막 써요. Kalau nyebutin yang ada diget itu biasanya harus dijauhin dengan mic ya, karena suka ada gemak ya. Ada suara deknya gitu ya. 돈을 막 써요. Ya, artinya adalah orang itu menggunakan uangnya 막 써요 ya, dengan asal atau dengan tanpa pikir panjang. Ya, jadi seenaknya aja gitu, enggak dipikirin apakah kira-kira kalau dipakai untuk A B C D itu budgetnya itu cukup enggak ya gitu untuk 1 bulan ke depan misalnya ya, apalagi yang biasanya tidak terbiasa untuk mengatur keuangan mungkin. Ya jadi ngasal aja gitu ya, berasa kaya banget padahal habis bayar beberapa tiba-tiba loh kok tinggal segini gitu ya. Jadi menggunakan uang dengan asal-asalan, dengan tanpa pikir panjang, itu bisa kalian pakai kata mak. Mak soyo ya, tonel mak soyo. Oke, contoh yang kedua. Mak mokji maseyo. Mak mokji maseyo. Yang artinya adalah jangan makan sembarangan ya. Mak mokji maseyo. Nah, ini tuh maksudnya gimana jangan makan sembarangan? Ya misalnya nih, kalian lagi di sebuah tempat ya atau di alam deh ya, nemu buah gitu, nemu atau nemu makanan yang tergeletak gitu. Ya, tapi di alasin gitu ya, di alasin ada kayak daun gitu mungkin atau alas lainnya gitu ya. Nah, tanpa kalian cari tahu terlebih dahulu makanan itu punya siapa, siapa tahu dari orang yang juga ada di sekitar situ ya, lagi ditaruh dulu gitu kan. Atau tanpa dicari tahu dulu apakah makanan itu masih bersih, masih bisa dimakan atau enggak, siapa tahu kan itu sebenarnya udah busuk dalamnya atau sebenarnya itu makanan yang beracun gitu ya. Enggak dicari tahu dulu sebenarnya itu punya siapa atau masih bisa dimakan atau enggak. Nah, itulah kalian bisa pakai kata mak. Mak mogoyo. Nah, kalau di sini tadi pakai akhiran jimaseyo merupakan bentuk larangan ya, jangan gitu artinya. Jadi mak mokjimaseyo artinya adalah jangan makan sembarangan. Ih, kamu jangan sembarangan dong. Itu siapa tahu ada yang punya. Ih, siapa tahu itu udah enggak bisa dimakan, itu ada racunnya dan lain sebagainya ya. Mak mokjimaseyo. Oke, contoh yang ketiga. Iosen mak ipki choayo. Iosen mak ipki choayo. Kali ini kata maknya dipakai sebelum kata ipta ya. Ipta yang artinya memakai khusus untuk pakaian ya. Iosen, pakaian ini atau baju ini. Mak ipki choayo, bagus untuk dipakai asal-asalan aja. Asal-asalan tuh maksudnya ya dipakai bukan untuk acara tertentu, bukan untuk acara khusus ya, tapi untuk dipakai sehari-hari aja, untuk santai di rumah gitu ya, untuk tidur mungkin ya. Ini enak nih gitu ya, dari bahannya mungkin gitu, bahan yang sangat adem, terus juga halus ya, di kulit juga enak gitu. Jadi dipakai untuk tidur, untuk di rumah doang itu enak banget makainya. Ya mak ipki coayo. Ya, enak atau bagus untuk dipakai santai, untuk asal aja gitu ya, tidak harus kita pikir panjang ya, karena memang bukan untuk acara khusus gitu ya. Itu arti pertama dari kata mak, dengan sembarangan, asal ataupun tanpa pikir panjang. Oke, lanjut lagi arti yang kedua dari kata mak, yaitu adalah baru saja ya, baru saja atau baru saja terjadi. Dalam konteks tertentu, kata mak itu bisa bermakna suatu peristiwa atau kejadian yang baru saja selesai terjadi. Ya, contohnya, yang pertama, 오래도록 기다렸던 소포가 지금 막 도착했다. Sekali lagi, 오래도록 기다렸던 소포가 지금 막 도착했다. Ya, paket yang sudah lama saya tunggu-tunggu ya, ore dorok ya, sudah lama ya, kidaryoton sopo, sopo itu paket ya, cigem makdo caketa, sekarang baru saja tiba gitu ya. Mungkin si penerima ini baru nyampe rumah banget, baru nyampe depan rumah banget, tiba-tiba disamperin sama tukang paket gitu ya, paket gitu, akhirnya ya nih dateng, baru banget nih dateng ya, yang sudah ditunggu-tunggu selama ini lama banget gak datang-datang, akhirnya sekarang datang, pas banget dia baru nyampe rumah, paketnya datang. Nah, kita bisa pakai kata mak di sini ya, cigem mak docak heta, dari kata docak ada yang artinya sampai atau tiba. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, 나는 이제 막 잠에서 깨어나 세수를 한 상태이다. Sekali lagi, 나는 이제 막 잠에서 깨어나 세수를 한 상태이다. Ya, aku dalam keadaan ya. Ada akhirannya itu tadi yang dipakai nian sangte ida. Sangte itu keadaan atau kondisi ya, dalam keadaan seperti apa, yaitu baru saja bangun tidur. Ije mak jamme so keona. Jam itu tidur ya. Eso keona da. Keona da itu terbangun ya, terbangun dari tidur. Jadi sama aja dengan baru saja bangun tidur. Nahnya di sini sebenarnya ada akhiran, ada bentuk sambung dari aso oso, ada tata bahasa aso oso yang kadang so-nya itu suka dihilangkan ya. Jadi keona atau keonaso di sini sama aja ya, bentuk urutan ya, misalkan urutan kegiatan ya, keonaso gitu. Keona sesurul han sangteida, sesurul hada artinya mencuci muka ya. Jadi aku dalam keadaan baru aja, baru banget nih bangun tidur, terus lagi cuci muka gitu. Nanen 이제 막 잠에서 깨어나 세수를 한 상태이다. Yang kedua. Contoh ketiga, ada ga sama na ya, yang berbicara. Dari ga-nya dulu. 경기 시작한 지 오래됐어? 경기 시작한 지 오래됐어? Yang artinya pertandingannya udah mulai dari tadi kah gitu. Ya, lalu jawab. 선수 소개하고 지금 막 시작했어. 선수 소개하고 지금 막 시작했어. Yang berarti tadi pengenalan para atletnya, lalu sekarang baru banget mulai. Ya, 지금 막 시작했어. Ya, sekarang baru banget mulai ya pertandingannya gitu maksudnya. Ya, itu contoh yang ketiga untuk arti kedua dari kata mak, yaitu adalah baru saja atau baru saja terjadi. Oke, lanjut lagi arti yang ketiga. Arti yang ketiga dari kata mak adalah bisa langsung atau juga dengan terus menerus atau juga tidak terkontrol. Ya, langsung atau dengan terus menerus ataupun juga tidak terkontrol. Nah, dalam konteks yang ketiga ini, arti ketiga ini, penggunaan mak itu menandakan adanya emosi yang menggebu-gebu yang dirasakan oleh si pembicara. Ya, ada emosinya di sini ya. penekanan emosi, gak cuman sesuatu terjadi terus-terusan aja, tapi ada emosinya juga yang ingin disampaikan. Contoh kalimatnya yang pertama, numuri mak nawasoyo. Numuri mak nawasoyo. Ya, air matanya, numur. Mak nawasoyo, dari kata nauda yang artinya keluar. Ada maknya, berarti di sini lebih ke air matanya ya langsung keluar aja gitu ya. Langsung keluar begitu saja. Atau juga air matanya terus-menerus keluar gitu ya. Jadi karena emosi yang dirasakan oleh si pembicaranya, nggak ada tanda-tanda mulai pengen nangis, tapi tiba-tiba langsung aja keluar, terus kayak susah untuk berhenti ya, nggak terkontrol, keluar terus-menerus, langsung keluar begitu saja. Nah, kita bisa pakai mak di tengah-tengahnya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, gasumi mak tuyoyo. Gasumi mak tuyoyo. Kasem ya di sini dada, tapi lebih fokusnya mas lebih ke jantung gitu maksudnya ya, jantungnya kan di dada ya ada jantung gitu. Nah, jantungku mak tuyoyo, tidak, di sini bisa diartikan sebagai kata berdebar, berdetak gitu ya. Mak tuyoyo kasemi mak tuyoyo, aduh dadaku berdebar ya terus menerus, atau juga dengan tidak terkontrol karena mungkin lagi ketemu sama crushnya atau lagi berhadapan langsung dengan idol favoritnya gitu kan, depan mata, aduh lah pasti langsung deg-degan, berdebar dengan kencang dan juga tidak terkontrol. Makin deket sama si crushnya itu makin deg-degan lah dia, gak bisa mengontrol deg-degannya itu kan. Nah, itu di saat seperti itu kita bisa pakai kata mak ya, gasumi mak tuyoyo. Bisa diganti juga gasumnya dengan simjang, simjangi mak tuyoyo, jantungku berdebar kencang atau dengan tidak terkontrol. Oke, contoh yang ketiga itu adalah bego paso mak mogosoyo. Bego paso mak mogosoyo. Bego paso ya, karena saya lapar, karena aku lapar gitu ya. Mak mogosoyo, mokta, makan ya. Karena aku lapar, aku makan terus-terusan. Alias terus-terusan ini bukan yang sekali makan, habis itu ada jeda, terus makan lagi gitu, bukan. Melainkan makannya itu dengan banyak, terus menerus dan tidak bisa dikontrol, alias gak bisa berhenti gitu ya, terus makan karena saking laparnya, mungkin dari pagi gak makan sedangkan banyak sekali kegiatan, akhirnya sore-sore tuh kelaparan banget, jadi segala yang ada di atas meja itu semua dimakan ya, gak bisa berhenti terus menerus ya, walaupun mungkin lama-lama jadi sakit perut, tapi karena udah lapar banget gitu, jadinya tidak bisa mengontrol makannya. Nah, di saat seperti ini kita bisa pakai kata mak. Mak mogosoyo, mak mogoyo, ya makan dengan tidak terkontrol. Ya, itu arti yang ketiga, itu langsung atau dengan terus menerus atau tidak terkontrol. Oke, yang terakhir nih arti dari kata mak yang keempat, yaitu adalah sebagai kata pengisi atau filler. Ya, kata pengisi atau filler. Nah, banyak penutur asli bahasa Korea yang menggunakan mak ini secara alami, ya naturally, di awal kalimat atau percakapan. Nah, ini maksudnya apa sih? Artinya apa sih mak di awal ini? Suka tiba-tiba aja mak, mak, dikit-dikit mak gitu. Nah, itu sebenarnya hanya sebagai pengisi jeda ya, sambil memikirkan apa yang ingin diucapkan selanjutnya. Ya, alias si kata pengisi tadi fungsinya. Dalam situasi ini, kata mak itu seringkali tidak ada arti khusus, jadi sebenarnya tidak perlu diterjemahkan ya. Nah, kalau kalian dengar kata pengisi alias filler dalam bahasa Korea, biasanya juga akan teringat dengan kata yakkan. Yakkan ya. Nah, mak dan juga yakkan ini adalah dua macam kata filler atau kata pengisi yang sangat sering digunakan oleh anak muda Korea dalam percakapan casual. Tetapi keduanya itu sebenarnya punya nuansa emosi dan juga konteks yang berbeda. Ya, mak dan yakan. Ketika digunakan sebagai filler, untuk mak ini mencerminkan perasaan yang penuh semangat atau juga mungkin panik ya, menggebu-gebu atau juga situasi yang terjadinya itu secara acak, random dan juga cepat. Nah, kata mak ini dipakai juga di saat pembicaranya ingin menggambarkan sesuatu yang heboh atau juga sulit dijelaskan dengan kata-kata teratur gitu. Ya, jadi otaknya tuh kayak nggak bisa mengatur kalimat dengan baik ya, karena segala macam ingatannya, memorinya tuh bener-bener cepat sekali berlalu lalang gitu di otaknya gitu ya. Nah, mungkin kalau kita padankan, kita cari padanannya dalam bahasa Indonesia itu mirip seperti kata kaya. Ya, biasanya kata kaya itu dalam bahasa Indonesia sering juga digunakan sebagai kata pengisi, ya kan? Kita awali dengan kata kaya di depannya. Oh, kayak gini loh, kayak itu loh gitu ya. Atau juga di tengah-tengah kita bilang terus kayak gitu ya. Biasanya kita pakai kata kaya atau terus kayak ini untuk mengizinkan otak kita mengingat-ingat kembali kejadiannya, memikirkan kata apa nih kita mau pakai gitu kan. Nah, mirip seperti itu. Nah, tapi sekali lagi ini tuh penggunanya dalam situasi casual ya, ekspresif ya. Biasa juga dipakai untuk menceritakan cerita yang seru atau di saat ngegosip, ini bisa dipakai ya, mak ini. Contohnya, 어제 집에 가려고 했는데 어제 집에 가려고 했는데 막 비가 오고 막 차도 끊겨서 진짜 당황했어. 야, 어제 집에 가려고 했는데 막 비가 오고 막 차도 끊겨서 진짜 당황했어. Misalnya ada seorang yang bercerita seperti itu ya, dia heboh banget terus kayak sambil matanya tuh melirik ke kanan kiri ya, mengingat-ingat kembali memori di malam sebelumnya gitu ya. Oje jibe gareko hennende katanya, yang artinya adalah kemarin pas mau pulang gitu ya, pas si pembicaranya itu mau pulang, mak biga ogo, kayak yang tiba-tiba hujan gitu ya, mak jato genkyoso gitu, terus kayak keretanya juga pada tiba-tiba selesai gitu jadwalnya ya, pas dia ngecek, oh ternyata kereta-kereta atau mungkin kereta bawah tanah gitu ya sudah selesai jadwalnya karena sudah mulai tengah malam gitu. Cinca tangwang eso katanya. Ya asli panik banget gitu katanya. Aduh, aku beneran panik banget. Nah, dalam kondisi seperti itu, cerita yang heboh ya, dia mengingat-ingat kembali sampai bikin dia tidak bisa menyusun kalimatnya dengan baik. Nah, biasanya kata mak itu sering banget keluar gitu ya. Dalam situasi seperti itu ya, kata mak yang dipakai. Nah, sedangkan untuk yakan, ya kata yakan ini sebenarnya arti aslinya adalah sedikit atau agak ya. Nah, sedangkan sebagai filler atau kata pengisi, yakan itu digunakan untuk memperhalus ucapan. Maksudnya itu adalah agar tidak terdengar terlalu blak-blakan ya, tidak terlalu terus terang ya, atau ketika pembicara itu merasa ragu-ragu dan juga berhati-hati dengan pendapatnya, bisa pilih kata yakan sebagai filler dibandingkan kata mak. Ya. Kalau kita cari padanannya dalam bahasa Indonesia, kita bisa mungkin mirip dengan kata agak gitu ya, atau kayak agak gitu ya. Kan kalau kita pakai kata agak atau kayak agak tuh kesannya lebih sopan, lebih tenang, lebih tidak mutlak ya pendapat kita itu. Itu hanya yang kita rasain aja, mungkin orang lain rasainnya itu bisa berbeda. Nah, itu bisa pakai kata yakan sebagai filmnya. Situasinya, contohnya ya, misalnya kita lagi dimintain pendapat tentang makanan yang dimasak oleh mungkin atasan kita ya, tiba-tiba dia datang bawa makanan terus bilang, ini kemarin saya coba masak, cobain deh, enak gak menurut kamu gitu kan. Pastinya kita ada beban ya, ini kalau bilang gak enak nanti marah gitu ya. Tapi ternyata pas dicoba beneran kurang enak, mau bilang langsung gak enak agak segan juga gitu kan, gak berani juga gitu kan. Nah, ketika kita ingin menyampaikan pendapat kita dengan sopan, kita bisa pakai bentuk yakan di sini ya. Contohnya cara jawabnya nih ya, iem sigen masih yakan yakan meung gok katayo gitu ya. Ya, alasannya gitu ya, meung gok katayo gitu. Iem sih kan makanan ini masih yakan rasanya tuh kayak yakan meung gok katayo, kayak agak pedas sih menurutku gitu. Ya, kalau pakai yakan jadi kesannya itu lebih hati-hati, ragu-ragu atau agak sopan, itu yakan pilihnya. Tapi kalau lagi casual banget ya ke temen misalnya, terus lagi bercerita secara menggebu-gebu, lagi bersemangat banget, atau menceritakan hal yang bikin panik, biasanya lebih sering dipakai adalah mak gitu. Walaupun sekali lagi ya, baik kata filler mak ataupun yakan itu tidak ada arti khusus sebenarnya, nggak bisa diterjemahkan dengan kata sendiri sebenarnya gitu. Cuman ya kalau bisa dipadankan ya mirip dengan kata kaya tadi, cuman nuansanya berbeda ya. Oke, jadi itulah tadi 4 macam arti dari kata mak dalam bahasa Korea. Yang perlu diingat adalah bahwa mak ini hanya bisa dipakai dalam percakapan sehari-hari yang santai atau casual saja ya. Jadi kalau di situasi formal, apalagi ngomongnya di kepada orang yang lebih tua, mungkin kepada atasan, kepada klien, itu nggak boleh ya. Nah, menurut kalian, kalau tadi kita sudah belajar kata mak doang ya, kalau kata makcang, pada tahu kan ya makcang, atau mungkin taunya makjang ya, pokoknya tulisannya makjang tapi harusnya dibacanya makcang ya. Nah, makcang ini artinya apa sih? 그럼 오늘도 수고했어요.
1: Jeongjijo 여러분, 감사합니다. 반짝반짝 한국어는 여기까지입니다.
2: Good!
1: 야! 아이고.

Gak keburu nyatet pembelajaran bahasa Korea hari ini? Tenang, kamu bisa dengerin siaran ulang segmen Pancak-Pancakan Google di aplikasi Noise, Spotify, Google Podcast, atau Apple Podcast. Search Radio Suara Indah 92.1. Episode podcast Pancak-Pancakan Google dirilis setiap hari Rabu.

Iya, gimana? Ada yang tahu arti kata makcang? Oke, kita mau baca lagi requestan yang sudah masuk. Ada dari AS11, katanya mau request lagu dari SNSD atau Sistar, Secret, Red Velvet. Banyak nih yang di request ya. Nanti Junsi pilihin dari Astro deh ya. Udah lama nggak diputerin nih lagunya Astro. Terus salam-salamnya buat Grace, Junsi, Viana, dan juga untuk semuanya. Kamsahamnida, shoshu arigato gozaimasu. Oke, terus yang kedua ada dari AS413, ya 413, requestnya minta lagu dari Zodiac. Buat semua pendengar, warga Bandung dan sekitarnya, maaf kalau besok dan minggu bakalan macet, karena besok dan minggu Bobotoh akan merayakan sejarah baru, OTW Bintang 5, yeah! Iya, gak apa-apa sih macet-macetnya, cuman yang penting tetap jaga sesama ya. Kita menjaga ketertiban ya, tetap keamanan, keselamatan. Pokoknya jangan lupa untuk jaga diri gitu kalau kalian mau keluar rumah ya. Oke, satu tadi udah berapa ya? Satu, dua, oh ini satu lagi nih ada nih ya, belum dibaca ini. Ada dari AS786 ya, katanya mau request lagu dari G-Dragon. Kalau judulnya nanti dipilihin ya gitu. Annyeonghaseyo, konbanwa mina. Halo, selamat sore. Kumaha damang Teh Grace jeng Junsi. Sudah lama tidak dengar siarannya katanya. Sampurasun. Wah ini jadi Sunda banget ya. Abdi nyimak acaranya program Asiatik. Salam untuk semua pendengar dan tim produser Radio Suara Indah 92,1 FM Bandung, dimanapun Anda berada. Juga yang sedang hadir termasuk Kang Steve, Teh Lanfang, Teh Grace, Teh Junsi, Teh Viana, Pak Beni Cakra, Pak Beni Pardede, Bu Gloria, Ko Ahim di Cibadak, dan masih banyak lagi. Hatur nuhun, kamsahamnida. Oke, wah ada request G-Dragon ya, sayang banget Junsi kan. Grace Oni-nya lagi gak ada ya, tapi nanti di minggu depan bakalan ada lagi kok. Oke, tiga dulu aja yang Junsi bacain requestannya. Dan Junsi masih menerima, untuk yang mau kirim requestan masih boleh banget sampai sebelum jam 7. Ya, cepetan dikirim aja requestannya untuk penyanyi K-pop dan juga J-pop. Langsung ke WhatsApp di nomor 0812-921-11921. Atau juga bisa lewat DM Instagram, yaitu di @suaraindah921.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen pancak-pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-movie, K-drama, atau K-variety.

ya, sudah saatnya kita masuk ke segmen Hanguk News. Ada berita apa saja nih tentang negara Korea Selatan di minggu ini? Langsung aja untuk berita yang pertama, ini tentang kota Incheon yang akan mengerahkan perangkap, helikopter, dan juga drone untuk menghadapi invasi serangga lovebug. Ya, jadi pemerintah kota Incheon pada Jumat 15 Mei lalu mengatakan bahwa mereka akan mengerahkan ratusan perangkap, pengangkutan udara menggunakan helikopter, dan penyemprot drone di sekitar wilayah Incheon untuk mencegah terulangnya invasi serangga lovebug seperti tahun lalu di salah satu tempat pendakian paling populer di kota tersebut. Sebelumnya sempat dilaporkan bahwa Gunung Gyeyang yang merupakan gunung tertinggi di Incheon dengan ketinggian sekitar 395 meter di atas permukaan laut diserbu serangga tersebut pada Juni lalu, memaksa para pendaki meninggalkan jalur pendakian dan membanjiri otoritas tempat dengan keluhan. Laporan terkait serangga tersebut di distrik Gyeyang sekitarnya melonjak dari 62 pada tahun 2024 menjadi 472 laporan pada tahun lalu. Ini adalah yang tertinggi di antara 10 distrik lainnya di Incheon. Ya, ini juga berita tentang serangan lovebug ini di Gunung Gyeyang. Di tahun lalu juga sempat Junsi bacain ya di Hanguk News. Dan itu kalau kalian lihat foto-fotonya, gambar-gambar itu kayak merinding banget gitu ya. Banyak banget serangga lovebugnya. Wah, ini apalagi di tempat mendaki ya, bayangin kalian lagi naik tangga mau mendaki gunung, mau hiking, tiba-tiba begitu sampai di anak tangga kesekian, itu si anak tangganya semua dipenuhi oleh lovebug. Ya segitu banyaknya, ratusan ada lovebug di situ ya, gimana enggak merinding. Wah. Nah, Institut Nasional Sumber Daya Biologi Korea berencana memasang 100 alat penarik dan penangkap di dekat puncak Gunung Gyesan pada awal bulan depan. Gyesan, Gyeyang ya. Jadi beda nih kan gunungnya. Alat-alat tersebut menggunakan agen berbasis senyawa aromatik untuk menarik dan menjebak lovebug dewasa. Dua buah high altitude traps atau perangkap khusus pada ketinggian yang tinggi ya maksudnya, juga akan dipasang di puncak gunung tersebut, masing-masing setinggi 3 meter dan berat 200 kg, yang akan menarik lovebug dengan pencahayaan khusus sebelum menyedotnya. Mengangkut peralatan besar ke puncak gunung merupakan tantangan tersendiri, dan para pejabat kota Incheon mempertimbangkan untuk mengangkut perangkat tersebut menggunakan helikopter dengan memanfaatkan landasan helikopter yang memang sudah tersedia di puncak. Nah, serangga lovebug atau Plesia nearctica adalah spesies lalat kecil asal Amerika Serikat. Serangga ini dinamai lovebug karena kebiasaan mereka yang selalu terbang berpasangan. Ya, berpasangan pastinya jantan dan betina gitu ya, selalu barengan nih si lovebug ini gitu kemana-mana. Nah, tahun ini diperkirakan mereka akan paling aktif dari tanggal 15 hingga 29 Juni dengan jumlah puncaknya itu di tanggal 24 Juni. Lalat ini umumnya ditemukan di seluruh Asia Timur termasuk juga Jepang dan juga Tiongkok, dan tidak secara langsung membahayakan manusia ataupun tanaman. Ya, sebenarnya memang enggak berbahaya ya, cuman kalau banyak banget kan bikin merinding dan agak mengganggu ya, kayak lalat aja gimana sih? Dia tidak langsung menggigit atau membahayakan gitu, tapi ya mengganggu banget. Namun, kebiasaan mereka mengerumuni sumber cahaya dalam jumlah besar di Korea sejak tahun 2022 telah menimbulkan banyak keluhan dari masyarakat. Langkah-langkah lebih lanjut sedang direncanakan, termasuk drone penyemprot air dan juga perangkap lengket. Pihak berwenang juga sedang mempertimbangkan operasi pembersihan terpisah untuk menangani bangkai serangga. Jadi tentang serangga ini pun cepat ya, mereka gercep gitu. Dari tahun lalu ada kasusnya lumayan naik, lumayan banyak. Jadi di tahun ini pencegahannya sudah dilakukan dari sebulan sebelumnya. Dan bahkan setelah nanti misalnya sudah ketangkep nih banyak, ya sudah mulai dibasmi banyak serangga tersebut, untuk pembersihannya pun sudah dipersiapkan ya. Sudah dipertimbangkan juga gimana jadinya biar tidak mengganggu untuk warga di sekitar Gunung Gyeyang itu ya. Dan semoga juga tidak menyebar ke daerah lainnya ya. Aduh, agak
serem juga kalau kebanyakan serangga di satu tempat gitu kan. Wow. Okay. Ya karena memang sudah mau mendekati musim panas ya di Korea, karena musim panas sendiri itu dimulai pada bulan depan yaitu bulan Juni. Dan memang yang jadi permasalahan di musim panas Korea itu biasanya kalau nggak hujan yang terlalu tinggi intensitasnya ya, jadinya kadang bikin banjir, panasnya yang sangat tidak tertahankan, dan sekarang pun sudah mulai panas di sana katanya ya. Dan satu lagi yaitu adalah si serangga-serangga ya, terutama salah satunya lovebug, dan pastinya juga serangga lainnya sih ya, nggak cuma lovebug aja gitu yang bakal muncul di musim panas ya, segala macam serangga yang aneh-aneh juga sering muncul. Jadi hati-hati kalau kalian mau ke Korea di mendekati musim panas atau masih di musim panas, itu juga bawa mungkin obat-obat anti serangga gitu ya dari sini, biar nggak kaget gitu kalau lihat serangga di sana. Oke, lanjut lagi untuk berita yang kedua. Ini tentang kota Seoul yang menawarkan diskon untuk minuman yang dibeli menggunakan gelas pribadi. Bawa sendiri gitu ya gelasnya. Ya, jadi pemerintah Seoul pada Senin 18 Mei lalu meluncurkan kampanye yang menawarkan diskon 500 won. Ini kalau dirupiahkan sekitar 6.000 rupiah ya diskonnya, kepada pelanggan yang menggunakan gelas atau cangkir mereka sendiri. Untuk mendapatkan diskon tersebut, pelanggan harus menggunakan aplikasi seluler Seoul Pay dan membawa gelas mereka sendiri ke kedai kopi yang berpartisipasi. Ya, jadi nggak semua kedai kopi itu bisa memberikan diskon, tapi hanya untuk kedai-kedai kopi yang sudah berpartisipasi ya. Harga minuman akan dikurangi 100 won saat pembayaran, dan pelanggan nantinya akan menerima 400 won dalam bentuk poin di aplikasinya itu tadi ya. Nah, aplikasi Seoul Pay itu sendiri adalah sebuah sistem pembayaran digital yang didukung oleh pemerintah kota yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan poin seperti uang tunai. Kafe yang berpartisipasi akan menanggung diskon 100 won-nya, sementara kota Seoul itu akan mensubsidi sisanya yaitu 400 won-nya. Setiap kafe juga dapat menetapkan hari tumbler-nya masing-masing, di mana para pelanggan yang menggunakan gelas atau tumbler pribadi itu dapat menerima diskon 2.500 won yang sepenuhnya disubsidi oleh kota. Ya, jadi nggak cuma diskon 500 won aja, tapi ada satu hari khusus dalam tiap minggunya gitu ya, yang disebut sebagai hari tumbler, di mana diskonnya itu lebih besar, yaitu 2.500 won. Nah, kampanye ini akan berlangsung hingga akhir tahun, meskipun dapat berakhir lebih awal jika anggarannya habis. Program ini merupakan bagian dari upaya Seoul untuk mengurangi penggunaan gelas sekali pakai dan mempromosikan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Nah, sebelumnya, kota Seoul pertama kali menerapkan inisiatif tersebut melalui program percontohan di tahun 2023, dan sejak itu mencatat sekitar 260 ribu penggunaan gelas pribadi hingga tahun 2025 lalu, membantu menumbuhkan budaya keberlanjutan. Tahun ini, kota tersebut menghapus persyaratan keanggotaan Seoul Pay, membuka partisipasi untuk berbagai toko atau kafe yang lebih luas. Nah, untuk lokasi kafe-kafe yang berpartisipasi itu akan tersedia di Smart Seoul Map. Ya. Jadi mungkin ada yang punya rencana untuk main ke Seoul ya, bukan Korea Selatan seluruhnya, semua kotanya bukan, tapi hanya untuk di Seoul ya, karena yang promosiin atau yang mensubsidi, yang mengadakan program itu adalah pemerintah kota Seoul. Jadi hanya untuk di kota Seoul saja. Okay, dua dulu aja untuk Hanguk News-nya. Nanti masih lanjut kok, ada dua berita lagi yang belum dibacain, tapi aku mau bacain dulu requestan yang sudah masuk. Okay, ini ada dari AS135, katanya minta lagu dari Momoland. Salam-salamnya buat Junsi, buat Grace, Mei Chung, Lauren dan family, Korobet dan family, Cisandra dan family, Toto dan Ciheni, Ko Chiang, Bonoli 76, Mr. Blue Chip, Wisastra, Agus, Konobert dan Ci Margaret, Korobert dan Ci Dewi, Ichen, Jin Liang, Tianjin, Wijaya, terus juga buat semua kru dan juga pendengar setia Asiatic, lalu juga buat alumni Dharma Bakti tahun 86 sampai 2008. Terima kasih dan God bless you all. Okay, Momolen ya, ada kok nanti Junsi puterin. Terus ada lagi
Ini dari AS294 ya. Requestnya minta lagu dari Ive katanya. Salam-salamnya buat Nuna penyiar dan 6 putri Ive dan juga Dive se-Bandung, Jawa Barat dan Indonesia. Tidak ada salam khususnya ya. Pokoknya salamnya buat member-member Ive-nya aja juga. Okay, satu lagi deh ya sekalian nih. Ada dari AS403. Oni Jun sih. Iya. Aku mau request lagunya Opa Donghae yang baru dong. Salam-salamnya buat Oni Grace dan Oni Jun sih, dan juga buat Cinggu-Cinggu. Gua mau Oni. Lagu terbaru ya dari Donghae, nanti Jun sih pilihin ya. Oke deh kalau gitu. Nanti masih ada lanjutan untuk Hanguk News-nya ya, tapi kalau sebelum itu Junsi mau ingetin lagi, kalau misalnya masih ada yang mau kirim requestan, gimana? Masih boleh gak? Masih boleh banget pastinya ya, karena acaranya masih sampai jam 7. Jadi masih bakalan Junsi tungguin requestan kalian sampai sebelum jam 7 nanti ya. Yang mau request khusus penyanyinya saja ya untuk hari ini, untuk penyanyi K-pop dan juga J-pop, kiriminnya kemana? Langsung ke WhatsApp di nomor 0812 921 11 921, atau juga ke DM Instagram di @suaraindah92.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Jun, Gresik, dari Oni. Oni, Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni oteh, nan, nore careh. Oni, Oni, Oni.
1: Hey, come on, come on. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
0: Oh, to the K, to the OK.

Gak keburu nyatet pembelajaran bahasa Korea hari ini? Tenang, kamu bisa dengerin siaran ulang segmen Pancak-Pancakan Google di aplikasi Noise, Spotify, Google Podcast, atau Apple Podcast. Search Radio Suara Indah 92.1. Episode podcast Pancak-Pancakan Google dirilis setiap hari Rabu.

Iya, ya Rabun, di luar hujan nih. Dari tadi dikirain bakalan hujan sebelum Asiatic mulai, ternyata hujannya sekarang pas mau selesai. Kayaknya mungkin ya sekedar berbaik hati di awal, tapi di akhir tetap saja akan membanjiriku dengan air hujan. Kita lanjutin lagi untuk Hanguk News-nya. Masih ada lagi nih, berita ketiga. Ini tentang kini ada aplikasi yang dapat membantu menemukan tempat duduk di kereta bawah tanah Seoul lebih

saya atau saya turun di sini, gitu nama aplikasinya. Aplikasi ini memungkinkan penumpang yang akan meninggalkan kereta untuk berbagi detail tentang tempat duduk mereka, termasuk jalur kereta bawah tanah yang mereka tumpangi, stasiun keberangkatan, arah kereta, gerbong tempat duduk berada, dan apakah kereta tersebut merupakan layanan reguler atau ekspres, sehingga penumpang lain yang mencari tempat duduk dapat menuju ke sana terlebih dahulu. Nah, tapi nih, tujuan dari aplikasi ini bukanlah untuk mengamankan tempat duduk lebih cepat, tetapi untuk meningkatkan kemungkinan menemukan tempat duduk kosong. Ini yang dikatakan oleh pengembang aplikasinya ya, yaitu yang bernama Moon So Chong. Dia adalah seorang pekerja kantoran di Seoul yang berusia masih sekitar 20-an. Wow. Nah, jadi si Moon So Chong ini bilang bahwa setelah dia menghabiskan lebih dari 1 jam berdiri di kereta bawah tanah yang penuh sesak selama perjalanan, si dia tuh terus berpikir ya bahwa pasti akan sangat nyaman jika dia bisa tahu kapan sih orang yang ada di depan dia, alias orang yang lagi duduk ya di kursi depan dia itu akan turun ya. Kalau misalnya tahu, oh di pemberhentian selanjutnya nih, berarti kalau gitu setelah itu dia bisa duduk ya, bisa kebagian duduk gitu ya, berdasarkan dari pemikiran dia seperti itu. Nah, terus menurut Moon So Chong ini, aplikasi ini tuh bukan sekedar aplikasi untuk menemukan kursi kosong saja, tapi dia juga sekaligus ingin menciptakan sistem di mana orang asing yang tidak saling mengenal pun bisa saling membantu. Nah, aplikasi ini saat ini sudah mencakup 14 jalur kereta bawah tanah di wilayah metropolitan Seoul, termasuk juga jalur Incheon 1 dan 2. Karena biasanya itu untuk Incheon dekat banget ya dengan Seoul, jadinya masih ada sambungan kereta bawah tanahnya. Nah, layanan ini masih dapat diperluas ke wilayah di luar ibu kota seiring pertumbuhan basis penggunanya. Kurang dari 2 minggu setelah diluncurkan, aplikasi ini telah menarik hampir 37.000 pengguna dengan lebih dari 7.000 pembaruan tentang kursi yang akan segera kosong hingga Senin 18 Mei lalu. Nah, versi seluler saat ini sedang dalam pengembangan ya. Jadi walaupun sebutannya aplikasi, tapi masih berupa aplikasi yang dipasang di, yang bisa dilihat lewat website gitu ya, belum sampai ke aplikasi yang bisa di-download dan bisa dipakai di HP gitu ya. Aplikasi tersendiri gitu, belum sampai di situ dan ini masih dalam tahap pengembangan. Meskipun aplikasi ini telah mendapat sambutan baik daripada komuter yang lelah dengan kereta yang penuh sesak dan perjalanan yang panjang, keraguan tetap ada mengenai keberlanjutannya dalam jangka panjang. Karena layanan ini sangat bergantung pada partisipasi sukarela pengguna. Iya sih ya. Kan tergantung pada mau ngasih tahu apa enggak gitu ya. Mereka tuh bakal turun di mana dan lain sebagainya. Sedangkan ada juga pihak lain yang skeptis tentang keakuratan informasi tempat duduk yang dibagikan. Nah, menanggapi keraguan tentang kepraktisan aplikasi tersebut, Moon mengatakan bahwa ia berencana untuk memperkenalkan sistem penghargaan untuk berbagi berbagi informasi setelah basis pengguna setia yang stabil terbentuk. Mengenai kekhawatiran tentang informasi palsu, ya alias informasi tentang tempat duduk yang mungkin tidak akurat atau ada orang iseng gitu yang ngisinya tuh ngasal aja gitu. Nah, si Moon ini bilang bahwa aplikasi tersebut menyertakan sistem pelaporan pengguna yang dirancang untuk meminimalkan potensi ketidaknyamanan. Iya. Mungkin kalau kita lihat secara kasarnya gitu ya, aplikasi ini masih sangat banyak kekurangan. Tapi yang namanya aplikasi baru dan dibuat oleh pekerja kantoran biasa ya, masih muda juga gitu, pastinya dia juga masih banyak yang harus diperbaiki, masih berusaha untuk terus mengembangkan aplikasinya. Ya setidaknya kita bisa appreciate lah ya terhadap aplikasi yang sudah dia buat ini, karena apalagi baru dirilis sudah bisa membantu lumayan banyak penumpang gitu kan. Semoga kedepannya aplikasinya bisa lebih berkembang lagi dan bisa lebih banyak membantu para pengguna kereta bawah tanah yang ada di Seoul, dan semoga bisa lebih berkembang lagi ke kota-kota lainnya ya. Jadi di kota-kota lainnya juga, terutama kota-kota yang punya kereta bawah tanah ya, karena kan di Korea itu tidak semua kota sudah ada jalur kereta bawah tanahnya. Ya, jadi untuk kota-kota yang sudah punya kereta bawah tanah ya, semoga bisa juga cepat menggunakan aplikasi ini. Oke. Nih, nah kalau gitu

Berita yang terakhir ya, berita yang keempat. Ini tentang makanan viral terbaru di Korea Selatan. Tiap minggu kayaknya ada aja yang viral ya, gak makanan, gak tren apa gitu yang aneh-aneh. Nah kali ini makanan viral terbarunya itu menghadirkan campuran sensasi pedas, asam, dan dingin. Pedas, asam, dingin, enak banget nih ya. Atau lebih enak yang pedas, asam, panas, untuk kalian gimana? Oke, jadi ada makanan Korea yang baru-baru ini menjadi topik hangat, mengumpulkan jumlah penonton yang sangat besar di media sosial Korea Selatan. Makanan itu adalah buldak naengmyeon. Ya, bukan buldak doang tapi buldak naengmyeon. Di mana buldak itu berarti fire chicken, ya bulnya api, daknya ayam, ya fire chicken alias ayam pedas. Atau mungkin kalau di Indonesia itu lebih kenal sebagai mie samyang. Dan juga naengmyeon. Naengmyeon itu artinya adalah cold noodles alias mie dingin. Yang kemudian digabung menjadi satu jenis makanan baru. Gimana tuh rasanya? Bahkan ambasador dari Buldak yaitu Boy Next Door hingga berbagai YouTuber mukbang Korea pun juga ikut mencoba nih Buldak Naengmyeon ya, dan akhirnya membuat tren Buldak Naengmyeon pun makin ramai di Korea Selatan. Cara membuat buldak naengmyeon itu sebenarnya simpel banget, yaitu dibuat cukup dengan menambahkan kaldu dingin yang memang biasanya dipakai sebagai kuah dari naengmyeon itu sendiri, dan juga es batu ke dalam mie rebus yang telah dicampur dengan saus buldak. Pastinya mie rebusnya tanpa air atau kuah mie-nya ya, kan mie samyang atau mie buldak ini memang semacam mie goreng gitu. Jadi aslinya mie goreng tapi dibikin jadi ada kuahnya nih dengan menambahkan kuah naengmyeon. Banyak dari warga Korea yang tidak hanya sekedar menggabungkan mie buldak dan kuah naengmyeon saja, tetapi mereka juga menambahkan topping seperti telur rebus, daging panggang, hingga timun sesuai selera. Nah kalau topping-topping yang tadi itu bisa dibilang mirip seperti cara umum memakan naengmyeon ya. Memang topping itu kalau nggak telur rebus ya plus daging panggang juga dan juga timun gitu. Nah tapi ada pula yang menambahkan yukhae. Yukhae ini adalah semacam Korean beef tartar, jadi kayak daging sapi mentah gitu ya. Tapi daging sapi mentahnya ini khusus ya, yang memang untuk dimakan mentah gitu, kayak sushi, kayak sashimi gitu ya. Jadi bukan sembarangan daging sapi dipotong gitu langsung dimakan gitu aja, gak sembarangan ya. Ini disebut dengan yukhae. Dengan disertai campuran kuning telur mentah di atasnya. Ya ini memang tradisi atau cara umum memakan yukhae juga dicampur dengan telur mentah. Jadi serba mentah ya. Kuning telur mentah, terus daging sapi mentah juga. Tapi sekali lagi, ini daging sapi dan juga si telurnya yang mentah-mentah ini semuanya itu khusus. Gak bisa sembarangan telur atau sembarangan daging sapi mentah dimakan gitu aja. Nanti bisa sakit perut. Kalau ini khusus ya. Nah, alasan utama buldak naengmyeon menjadi topik hangat adalah sentuhan tak terduga dari rasa pedas, asam, dan dinginnya. Pada versi originalnya, yaitu buldak bokkeumyeon, mie yang memiliki citra yang kuat sebagai hidangan yang dimaksudkan untuk dimakan panas, ya mie goreng ayam pedas yang panas gitu kan ya. Tetapi banyak orang berkomentar bahwa menambahkan kaldu dingin dan juga es batu mirip dengan naengmyeon itu ternyata menciptakan pengalaman kuliner unik yang sangat berbeda. Tepatnya karena sensasi unik yang timbul di lidah karena secara bersamaan merasakan dingin dan panas. Dingin dari es batunya, nah panasnya ini mungkin dari rasa pedasnya itu kali ya. Nah banyak yang mengatakan bahwa rasa buldak naengmyeon itu sangat adiktif. Meskipun rasa pedasnya sedikit berkurang saat es mencair, tapi rasa pedas asam khasnya yang menggugah selera tetap utuh. Bahkan reaksi seperti awalnya terasa aneh tetapi semakin banyak saya makan semakin tidak bisa berhenti. Itu sering sekali diposting di media sosial. Nah tapi sebelum tren buldak naengmyeon ini ya, jadi sebelumnya juga sudah pernah ada nih tren buldak yang juga sempat ada di Korea. Tepatnya di tahun 2025 lalu. Aku sempat masukin juga beritanya di Hanguk News tahun lalu ya kalau gak salah. Di mana trennya adalah buldak miok tangmyeon. Ya, tren itu dari akhir 2025 sampai awal tahun 2026. Ini merupakan gabungan dari mie pedas buldak
dengan sup rumput laut alias miyoku. Ya sesuai namanya ya, buldak miyok. Tangmyeon, tang itu artinya kayak makanan yang berkuah gitu ya, myeonnya mie gitu. Dan potongan daging sapi yang direbus bersamaan. Jadi barengan gitu ya, ada mie buldak dicampur dengan sup rumput laut yang instan biasanya, dan ditambahin lagi dengan potongan daging sapi gitu, direbus barengan. Karena memang biasanya sup rumput laut sendiri dimakannya bareng sama daging sapi gitu. Makanan ini semakin populer setelah kreator mukbang populer di Korea yaitu Eat With Bokki yang memiliki lebih dari 10 juta pelanggan mengunggah video dirinya sedang makan hidangan tersebut pada 27 November 2025 lalu. Wah. Iya, kalau menurut kalian mana nih yang lebih unik? Apakah buldak alias samyang yang dicampur kuah asam dingin gurihnya naengmyeon, atau buldak alias samyang yang dicampur dengan sup rumput laut? Mana yang lebih aneh, mana yang lebih unik, atau mungkin mana yang lebih pengen kalian coba? Ada enggak? Atau kayak, waduh aneh banget dua-duanya, kayaknya enggak deh makasih. Kalau Junsi pengen cobain yang campuran naengmyeon sih sebenarnya. Penasaran aja gitu rasanya gimana coba. Kayak ada pedas, asam, gurih, manis juga kan, karena untuk yang buldaknya sendiri kadang ada sensasi rasa manisnya juga ya, kayak semacam mie goreng gitu ada manis-manisnya. Jadi kayak semua rasa ada gitu di situ. Ya asalkan jangan pakai yukke sama kuning telur mentah aja sih. Kayaknya kalau pakainya topping-topping yang seperti naengmyeon yang pada umumnya itu masih boleh deh ya, telur rebus, daging panggang atau timun boleh. Tapi kalau yukke sama kuning telur mentah andwe. Andre, mau gak ya? Mau kita. Oke, itu tadi beberapa berita di Hanguk News yang bisa Junsi bagikan di minggu ini. Ya, semoga bisa memberikan informasi baru, inspirasi baru tentang Korea Selatan. Oke. Untuk requestan, coba ya Junsi cek dulu sudah dibacain semua belum. Siapa tahu ada yang masih belum kebacain. Cakamannya. Oke, di Instagram ini kayaknya udah jarang yang requestnya lewat Instagram ya. Yang sering tuh lagi pada kemana? Cherry kemana nih? Udah lama banget, sudah 6 minggu tidak request lewat Instagram. Balik lagi dong Cherry, ditunggu ya. Terus kalau di WhatsApp, ini semua sudah dibacain. Oke. Ya, jadi sudah aman ya untuk di WhatsApp juga. Nah, karena masih ada sisa waktunya juga sampai jam 7 malam nanti, kita mau dengerin dulu kali ya untuk lagu-lagu berikut ini. Nanti Junsi

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

Nah, Hanguknya tadi sudah dibacain semuanya. Jadi ini saatnya untuk Junsi pamit. Dan pastinya Junsi mau ngucapin terima kasih banyak. Namun kamsahamnida buat semua yang sudah nemenin Junsi dari jam 3 tadi ya sampai sekarang. Apalagi yang sudah kirim-kirim requestan. Jangan lupa kirim terus requestannya setiap program Asia Tik ya. Dari hari Selasa dan juga hari Jumat jam 3 sampai jam 7 malam. Kalau Selasa itu ketemunya sama Grace Oni, kalau di Jumat ketemunya sama Junsi dan juga Grace Oni juga. Iya, kalau ada di antara Yorobun semua mungkin tadi pas lagi di bagian bancak-bancak atau juga di bagian pembahasan apa namanya rivalitas antara Korea University ataupun Yonsei University itu nggak sempat dengerin secara utuh ya semuanya, ataupun juga mungkin di siaran-siaran esetik sebelumnya itu sempat kelewatan gitu ya, nggak dengerin semuanya yang secara lengkap, itu bisa banget dengerin juga podcast kita. Ya, podcastnya Asiatik itu ada di Spotify, ada juga di Noise dan juga di Apple Podcast. Tinggal cari aja untuk keywordnya bisa Asiatik ataupun juga Suara Indah. Ya, jangan lupa dengerin. Terus juga pastinya jangan lupa untuk follow Instagram kita yaitu di @suaraindah92.1. Nah, karena besok itu dan juga minggu bakalan ramai banget di jalanan Bandung ya. Jadi untuk yang mau keluar ataupun mungkin ikut merayakan ya di jalanan, itu jangan lupa untuk jaga keamanan, jaga kenyamanan satu sama lain ya sesama warga. Terus juga pastinya jaga barang ya, hati-hati tiba-tiba ada mungkin HP atau dompet barang berharga yang jatuh, yang hilang, itu hati-hati, waspada. Terus juga pastinya jaga kebersihan ya, penting banget kan jaga kebersihan ya, kalau kitanya kalau Bandungnya bersih pasti kita juga yang nyaman ya kan. Oke, kalau gitu Junsi pamit. Jigeum kaji, Asia Tike, Junsi, Yasumnita, Annyeong.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: waktu yang telah berlalu tidak dapat dibeli dengan emas sekalipun.
1: 一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM, sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar, saya Penginjil Lita pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081.

021-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan setiap SMS dan WhatsApp yang telah kami terima serta mendoakan setiap pokok doa. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita dengarkan hidup pujian berikut ini.

berkat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai renungan kita di hari ini, mari kita bersama-sama berdoa minta pimpinan Tuhan di dalam doa kita. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini yang Tuhan anugerahkan kepada kami, dan kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh berbicara kepada kami, menolong kami untuk dapat mengerti rencana, kehendak, dan maksud-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, baik yang menyampaikan dan mendengarkan, kami sama-sama boleh diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap hari ini kita dapat mengawalinya dengan penuh sukacita, tetapi juga penuh dengan damai sejahtera. Sekalipun banyak hal yang terjadi dalam hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan mengizinkan kita memasuki hari ini, dan artinya juga Tuhan bersama dengan kita, Tuhan tidak meninggalkan kita dalam segala keadaan, sehingga sukacita melampaui segala situasi kondisi yang kita alami. Apakah segala sesuatu berjalan lancar ataupun kita tetap ada dalam kondisi pergumulan, tapi kita tetap percaya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, hari ini saya akan memberikan satu sharing dari firman Tuhan yang berdasar dari Ibrani pasal yang keempat ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Sekali lagi, dari Ibrani pasal yang keempat ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16 dengan judul sebagaimana perikop ini, Yesus sebagai Imam Besar. Saya akan membacakan firman Tuhan ini sekali lagi dari Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Saudara bisa mengikutinya dari rumah atau dari tempat kita masing-masing. Yesus sebagai Imam Besar. Karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung yang telah melintasi semua langit, yakni Yesus, yaitu Yesus Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya ia tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saudara, dari judul Yesus sebagai Imam Besar, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengakui, bahkan dikatakan kita harus berpegang teguh pada pengakuan bahwa Yesus sudah menjadi Imam Besar yang telah melintasi semua langit. Saudara, kenapa peran Yesus sebagai Imam Besar ditekankan oleh Ibrani, penulis kitab Ibrani? Saudara, kitab Ibrani sendiri ini dalam konteksnya ini ditulis, ditujukan kepada para masyarakat atau orang-orang Yahudi yang berada di dalam di berbagai tempat. Tetapi mereka juga sedang mengalami satu goncangan, satu tekanan-tekanan di dalam perjalanan hidup mereka mengikut Tuhan. Dan pada saat itu, karena tekanan baik masalah sosial maupun masalah iman mereka, mereka sedang memikirkan untuk apakah lebih baik mereka kembali dalam sistem yang lama. Karena dengan sistem yang pada saat ini mereka ikuti sebagai pengikut-pengikut Tuhan, dianggap mereka mengalami tekanan yang membuat iman mereka mulai goyah. Saudara, sebagai imam besar, ini adalah satu pengertian yang sangat erat dengan masyarakat Yahudi ya. Mereka kenal betul istilah ini, dan memberikan Yesus dalam

predikat sebagai imam besar ini, satu pribadi dengan penugasan yang seakan-akan jarang sekali disebut seperti ini di dalam kitab kita sendiri, hanya Ibrani dan sedikit di dalam kitab Mazmur yang mengutip atau menyampaikan tentang tugas Yesus sebagai imam besar. Tetapi ada satu hal yang penting di dalam dan firman Tuhan ini disampaikan sebagai satu nasihat, karena tema besar kitab Ibrani sendiri adalah satu nasihat yang menekankan tentang keunggulan daripada Yesus atau Kristus. Dan di sini kita diingatkan lagi juga bersama tentang peran Yesus sebagai imam besar. Apa perlunya, apa pentingnya kita mengakui dan menerima hal itu, bahkan dikatakan iman kita harus berpegang teguh dalam pengakuan ini, saudara. Saudara, peristiwa kenaikan Yesus Kristus yang belum lama kita peringati juga ya, di tanggal 14 minggu yang lalu, bagi sebagian orang mungkin menganggap hal ini menunjukkan bahwa Yesus sudah selesai dengan tugasnya di dunia ini. Yesus sudah naik ke surga dan juga sedang menantikan kita untuk datang kembali kedua kali ya. Yesus sedang kita nantikan, maksud saya, untuk kedatangan yang kedua dan untuk menghakimi manusia, baik yang berkenan dan tidak berkenan di hadapannya. Saya akan bicara tentang masa Tuhan akan datang kembali untuk masa penghakiman. Dan saat ini adalah masa anugerah ya. Ya, berarti bagi sebagian orang juga berpikir bahwa sementara tugas Yesus sebagai juru selamat yang sudah datang ke dunia dengan tugas untuk memberikan anugerah keselamatan dengan menjalankan peristiwa salib ketika datang ke dunia itu sudah selesai, dan saat ini yang terjadi adalah pendampingan Roh Kudus, dan Yesus barangkali sedang ya melihat-lihat dari sorga, atau bahasa kita sedang beristirahat gitu ya. Dan untuk sementara kita terpisah dari Yesus karena tugas Yesus di dunia sudah selesai. Jadi seperti seorang prajurit yang pulang dari peperangan begitu ya, saudara, dan dia kemudian beristirahat di rumahnya karena tugasnya sudah selesai. Jadi tidak sedang berperang saat itu, dia menantikan panggilan lagi tugas berikutnya. Jadi di rumah dia tidak perlu seperti dalam kondisi berperang ya, harus berhati-hati atau harus memanggul senjata. Tentu tidak, tugas yang dia lakukan di tempat perang dan di saat dia beristirahat di rumah dengan keluarga itu ada yang berbeda. Atau kita berpikir seperti saudara, kalau kita datang kepada satu peristiwa duka cita dan kita melihat satu pribadi yang dikenal, dikasihi oleh kita semua dan orang-orang yang di sekelilingnya tentunya, dan kita berkata apa yang dia lakukan di dunia ini sudah selesai, sehingga itulah yang menjadi satu titik akhir dari perjalanan seorang manusia yang tugasnya sudah selesai, sehingga kemudian ini akan terjadi satu perpisahan karena dia sudah selesaikan tugasnya, apakah perannya sebagai seorang ayah, ibu, ataupun anak, ataupun apapun peran yang dilakukan di tengah dunia ini. Apakah bagi kita kenaikan Yesus Kristus terlihat seperti situasi yang coba saya gambarkan tadi, seperti satu perpisahan, seperti Yesus sedang pergi untuk beristirahat dan tugas selanjutnya dikerjakan oleh Roh Kudus, kemudian saat dia pergi kita ditinggalkan, ya ada Roh Kudus dan silakan berjuang sendiri ya di bumi ini. Secara kasat mata kita tidak melihat dia, kemudian kita berjuang sendiri dalam melawan dosa, berjuang sendiri dalam pergumulan hidup. Belum lagi kadang kita merasa ada perasaan-perasaan di dalam hidup kita ketika kita merasa bagaimana mungkin saya datang kepada Yesus, atau bagaimana mungkin saya mau menghampiri tempat kekudusan Tuhan. Saya manusia yang terus-menerus bergumul dengan dosa, saya tidak layak. Selain pergumulan tentang dosa, kita juga bergumul dengan persoalan-persoalan hidup yang real ya saat ini, dengan situasi ekonomi yang selalu tahun ke tahun kita rasakan tidak menjadi sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan bernegara juga, karena persoalan-persoalan harga naik dan banyak sekali kebutuhan-kebutuhan dasar daripada masyarakat yang semakin sulit.

mengalami dalam diri kita sendiri, kita mengalami sakit, penyakit, persoalan keluarga, dan begitu banyak hal yang kita rasakan. Dan kita bertanya, apakah Yesus tahu? Yesus kan jauh di sana, ada di sorga sedang menantikan kedatangan yang kedua. Apakah Yesus peduli? Barangkali hal-hal seperti itu ada di dalam pikiran kita. Sehingga ketika firman Tuhan ini datang dengan peran Yesus yang dikatakan imam besar, mari kita melihat apakah apa yang disampaikan di dalam firman Tuhan ini menjadi satu jawaban dari kebingungan-kebingungan kita, dari perasaan-perasaan kita yang sedang kita alami atau rasakan pada saat ini. Hal yang pertama yang kita bisa lihat ketika dikatakan Yesus sebagai imam besar, agung dan sempurna. Saudara, ini satu pernyataan atau satu tulisan yang sangat luar biasa bagi kehidupan iman orang percaya. Saudara, selama ini dalam pengertian masyarakat Yahudi, bahkan kita pun dalam dunia modern pada saat ini, selalu berpikir bahwa kita membutuhkan orang yang lebih baik dari hidup kita. Bukankah kadang ya kita ketika sedang berdoa, ketika kita sedang merasa butuh support, kita datang kepada satu orang dan kita merasa tolong doakan saya. Dan kita pasti punya alasan, apakah orang itu seorang pendeta, penginjil, seorang rohaniawan, atau seorang majelis, atau seorang yang kita rasa secara rohani dia lebih layak daripada kita untuk berdoa. Karena kita merasa saya masih berdosa, kalau saya berdoa kira-kira doa saya akan didengar atau tidak. Jadi kita selalu merasa kita membutuhkan perantara untuk kita menyampaikan apa yang menjadi isi hati kita, apakah itu pergumulan ataupun mungkin hal-hal yang bersifat sukacita. Tapi saudara, kebutuhan akan perantara ini itu adalah satu kebutuhan inherent ya di dalam kehidupan manusia. Karena ya seperti saya katakan tadi, kadang kita ada sense of distance yang merasa bahwa kalau kita datang langsung kok ya kepada yang agung, yang maha kuasa itu, maka kita sadar kita tidak sanggup untuk mendekati dia karena kita tidak kudus. Kemudian semua agama baik primitif hingga modern memiliki imam ya, seperti juga masyarakat Yahudi pada saat itu, orang Israel, yang selalu peran imam orang Lewi itu adalah satu hal yang sangat penting. Jadi imam itulah yang membawa permohonan-permohonan umat kepada Tuhan. Hal itu kita temukan juga di dalam banyak cerita di dalam Perjanjian Lama ya. Kemudian banyak juga dalam praktek-praktek agama tertentu ya, yang ya selalu menjadi punya perantara seperti orang kudus ataupun pribadi-pribadi yang dianggap spesial untuk menjadi perantara atas doa-doa yang mau disampaikan. Saudara, jadi ini menjadi satu kebutuhan inherent yang ada di dalam diri kita, di mana kita selalu merasa saudara bahwa kita butuh orang yang lebih baik untuk bisa menyampaikan pesan kita kepada yang maha kuasa. Tetapi di dalam Ibrani pasal 7 ayat 11 juga menyatakan ternyata peran imamat Lewi yang selama ini orang Yahudi pikir itu adalah sesuatu yang terbaik menjadi perantara manusia, ternyata merupakan satu situasi juga yang tidak sempurna. Seperti dikatakan bahwa di situ ada imamat Lewi Harun tidak mampu mencapai kesempurnaan. Meskipun sistem ini memberikan hukum Taurat, ia tetap memiliki keterbatasan. Kenapa? Karena yang diharapkan menjadi perantara tetap manusia yang terbatas, yang berdosa. Kemudian tetap manusia terbatas yang akan diakhiri oleh kematian di dalam hidupnya. Jadi kalau dia mungkin bertugas pada saat itu, toh harusnya harus diganti lagi dengan orang lain. Kemudian ini hanya merupakan satu gambaran ya tentang tugas imam. Tapi sebenarnya dalam realitasnya itu hanya terjadi di dunia ini dan tidak pernah akan menjadi satu hal yang sempurna. Jadi saudara, ketika dikatakan Yesus sebagai imam besar, ini adalah satu kesempurnaan yang melengkapi aturan-aturan manusia. Ya, dia tidak berdosa, dia tidak akan tergantikan oleh kematian, sekalipun harus mengalami kematian karena peristiwa salib, tapi Tuhan bangkit dan kemudian naik ke sorga.

juga dia ada berkuasa. Yesus naik dari bumi, tapi juga dia pergi ke sorga yang mulia. Saudara, ini satu paradoks yang sangat luar biasa, saudara, karena luar biasa Tuhan kita. Bukan hanya Tuhan yang berperan, yang mengasihi manusia dari tempat yang maha tinggi, atau dia melakukan tugas-tugas tertentu saja. Bahkan ini adalah satu-satunya di mana perantaranya ini atau imamnya sendiri yang berdiri di hadapan Tuhan mewakili, yang berdiri di tahta kemuliaannya, tapi juga sekalipun mewakili manusia, adalah seorang anak Allah, seorang Tuhan yang mau mewakili manusia. Ini sesuatu keunikan, sehingga ketika dikatakan baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita, itu adalah satu hal yang sangat penting di dalam doktrin kehidupan kekristenan. Karena betapa luar biasanya Tuhan kita, ya, dia menjadi pribadi yang sempurna di dalam menyelamatkan kita, tetapi dia juga menjadi pribadi sempurna yang menjadi perantara, boleh dikatakan di antara langit dan bumi, ya saudara. Dikatakan di sini bahwa ia telah melintasi semua langit. Dalam pemahaman masyarakat pada saat itu, atau orang-orang Yahudi pada saat itu, dalam budaya saat itu, dianggap bahwa langit ini punya berbagai lapisan bumi. Langit itu memiliki berapa lapisan. Tetapi dikatakan Yesus sudah melintasi semua langit, ada di tempat yang tertinggi. Jadi saudara, bukan hanya di langit pertama, kedua, sesuai dengan pemahaman konteks budaya pada saat itu, tapi sudah di tempat yang tertinggi, terbaik, bertahta di sana. Tapi sekalipun dia bertahta di sana, dia tidak pernah meninggalkan manusia. Dia tetap menjadi imam besar yang memperantarai apa yang menjadi doa dan harapan daripada umatnya. Saudara, dari hal yang itu kita dapat bersyukur bersama-sama, ya, betapa luar biasanya Tuhan kita. Kemudian hal yang kedua yang kita bisa lihat di sini, dikatakan imam besar itu peduli, mengerti. Ya, kalau kita berkata di mana Yesus ketika naik ke sorga, tapi firman Tuhan ini menjawab, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Saudara, ini punya arti yang sebaliknya, saudara. Berarti dia merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yesus tidak pergi meninggalkan kita untuk beristirahat, tapi justru untuk kepentingan kita. Saudara, di sana Yesus tidak menjadi lebih rendah daripada Allah Bapa, tidak. Tapi pada saat kita menghampiri tahta kemuliaannya, Yesus berdiri sana untuk menjadi pribadi yang membela kita, menjadi pribadi juga yang mengerti apa yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Dikatakan kelemahan, ya saudara, apa yang kita rasakan dalam hidup kita sebagai satu kelemahan, ketika kita bergumul dengan dosa kita, ketika kita bergumul juga dengan tantangan-tantangan hidup. Seringkali banyak dari kita merasa itu kita tidak, kita mengalami itu sendiri, orang lain tidak tahu, bahkan orang terdekat tidak tahu sebenarnya apa yang kita rasa, karena kadang ada di dalam hati, di dalam pikiran kita, sehingga kita overthinking, kita merasa depresi dengan persoalan-persoalan yang kita alami, kita bergumul dengan dosa. Saudara, di sini dikatakan Yesus pernah merasakan itu, ia telah dicobai. Cuma yang membedakan Yesus dengan orang-orang yang lain yang mungkin kita anggap lebih layak, kalau Yesus dicobai, dia tidak pernah jatuh di dalam dosa. Tapi saya rasa di dunia ini, orang yang sehebat apapun dalam jabatan kerohanian, pasti tetaplah orang yang berdosa yang mengalami anugerah Tuhan. Sehingga kalau dikatakan pergumulan merasakan tantangan hidup, apakah Yesus pernah merasakan? Oh ya, tentu saudara, tidak ada satupun di dunia ini yang pernah mengalami peristiwa seperti peristiwa salib yang ditanggung oleh Yesus. Secara mental, secara fisik, Yesus tahu betul apa arti penderitaan. Sehingga saudara, ketika dia bilang saya mengerti, saya merasakan apa yang kau rasakan, kelemahan-kelemahan, persoalan-persoalan yang kau rasakan, itu bukan hanya sekedar satu penghiburan. Saudara, kadang kita mendengar orang lain berkata, saya mengerti apa yang kau alami, saya merasakan apa yang kau alami. Pertanyaannya, yaitu memang betul menjadi satu simpati. Ada situasi-situasi yang dia tahu apa yang dirasakan oleh orang lain,

Tetapi jujur ada banyak orang juga yang tidak memiliki persoalan atau bentuk-bentuk pergumulan yang sama, karena satu dengan yang lain kita menghadapi tantangan hidup yang berbeda. Jadi ada orang yang bersimpati kepada kita, itu hal yang baik. Tapi Yesus bukan hanya sekedar bersimpati. Yesus bukan hanya melihat dari sorga terus ikut merasa sedih, tapi Yesus memiliki empati terhadap persoalan manusia. Karena Yesus sebagai Allah yang pernah menjadi manusia tahu betul arti setiap penderitaan, tahu betul arti setiap tetesan air mata, tahu betul arti setiap pergumulan yang dihadapi oleh manusia, tahu betul bagaimana susahnya manusia bergumul dengan dosa. Oleh karena itu Yesus berkata, aku tahu apa yang engkau alami. Sebab imam besar yang kita punya bukan hanya imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya bedanya saudara, ia tidak berbuat dosa. Saudara, dari keyakinan dan ajakan itu membuat kita bisa melihat bahwa imam besar kita tidak hanya berkuasa, imam besar kita tidak hanya naik ke surga, tetapi ia memengerti kelemahan kita. Ia tahu rasanya lelah, ia tahu rasanya dicobai, ia tahu rasanya menderita. Dan disitulah kepercayaan kita kepada imam besar kita untuk tetap teguh, karena satu-satunya Tuhan yang bukan datang hanya untuk dilayani, tapi dia datang untuk melayani manusia. Bahkan dia naik ke surga pun dia tetap tidak meninggalkan kita. Bahkan sampai perasaan sedetil apapun dalam hidup kita, dia tahu, mengerti, dan pernah merasakannya. Sehingga bagian yang terakhir di dalam ayat 16, di sini dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara, imam besar kita adalah pembela dan pendoa syafaat kita. Ia memastikan bahwa doa-doa kita didengarkan. Yesus masuk ke surga bukan untuk urusan pribadinya, tapi guna kepentingan kita. Yesus berdiri di sana sebagai pembela, sehingga apapun dakwaannya, saudara, Yesus berdiri untuk membuktikan bahwa hutang dosa saudara sudah lunas karena karyanya. Tidak ada satupun dari kita yang bisa membawa diri kita kudus, tetapi Tuhan berkata, engkau kudus karena aku sudah menguduskanmu. Engkau layak karena aku sudah melayakkanmu. Saudara, kita bisa membayangkan kalau tidak ada pribadi yang menjadi perantara untuk menanggung semua persoalan dosa kita, untuk menguduskan kita, untuk melayakkan kita, maka sampai kapanpun tidak ada satupun dari kita yang dapat menghampiri tahta kasih karunia, untuk dapat menaikkan doa-doa kita ke surga kepada Allah Bapa, kalau tidak ada perantara yang berdiri di sana sebagai pembela. Karena bahasanya akan mental ya, doa kita tidak akan pernah sampai kepada Allah, karena betapa memang tidak layaknya kita. Dan hanya pribadi yang layak yang bisa melayakkan orang-orang yang tidak layak. Hanya pribadi yang kudus yang bisa menguduskan orang-orang yang tidak kudus. Dan Tuhan menjadi jaminan berkata, mari dengan penuh keberanian hampiri tahta kasih karunia. Sekarang engkau bisa datang. Kalau zaman dulu engkau melalui para imam, sekarang imam yang tidak sempurna ini digantikan oleh pribadi yang sempurna, yang tidak akan terganti oleh situasi apapun. Dan dia berdiri menjadi imam besar kita, menjadi pembela kita, memastikan doa-doa kita sampai, memastikan bahwa hutang doa dosa Anda sudah lunas ketika kita datang kepada Tuhan dan melihat anugerah itu. Yesus menjadi imam yang benar-benar sempurna di dalam menjalani hidup ini. Saudara, ia mendoakan kita, saudara, bukan hanya ketika saat kita kuat. Saudara, ada orang yang berpikir bahwa Yesus dekat kalau kita kuat. Yesus dekat kalau kita sedang hidup baik, kudus, tidak. Anytime, dalam kondisi apapun, dalam kondisi terbaik hidupmu, engkau bisa datang kepada Tuhan. Tapi dalam kondisi terhancur sekalipun hidupmu, engkau pun bisa datang kepada Tuhan. Dalam kondisi yang
kuat engkau bisa datang kepada Tuhan. Tapi dalam kondisi terlemah sekalipun Tuhan katakan, mari engkau datang menghampiri tahta kasih karunia itu. Saudara, dari bagian firman Tuhan ini kita sangat bersyukur, saudara, ya, karena kita sebagai orang percaya memiliki Yesus sebagai imam besar. Itu satu hal yang sangat luar biasa menguatkan kita, saudara. Di tengah pergumulan-pergumulan kita, mungkin saat ini kita sudah merasa sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak rumah tangga, kita merasa lelah, ya, dengan berbagai tekanan hidup, tekanan di rumah, tekanan bagaimana kita harus mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan yang ada di tengah dunia yang tidak menentu perekonomiannya. Rasanya tidak habis-habis, saudara, ya. Cicilan begitu luar biasa banyak di sana sini. Kemudian kebutuhan bukan semakin kita bisa tekan, tetapi semakin tidak masuk akal, ya, kebutuhan untuk bertahan hidup di tengah dunia ini, saudara. Belum juga ketika kita sendiri dalam kelelahan menghadapi diri kita yang barangkali mengalami sakit yang kok tidak ada kesembuhan atau belum ada hal yang lebih baik lagi yang kita lihat. Kemudian orang anak-anak yang mungkin menyerah dengan keadaan, baik ketika dia menghadapi tekanan di dalam pelajaran, belum lagi dia melihat orang tua barangkali yang tidak menjadi teladan dalam hidupnya, yang tidak mengerti perasaannya. Dan banyak sekali tekanan ketika kita menjadi pekerja barangkali, ya, betapa saat ini juga lapangan kerja yang semakin sulit. Dan kalau kita juga bekerja, kadang perform kita harus kalau bisa lebih daripada 100%. Kadang hari biasa pun kita harus memakainya untuk pekerjaan kita bisa selesai. Karena kalau kita sedikit tidak lengah, maka gampang sekali kita digantikan oleh orang lain yang menantikan lapangan-lapangan kerja yang begitu besar, sehingga kita hidup di dalam pressure. Apalagi di kota besar, saudara, masalah macet lain sebagainya yang bisa membuat kita kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Dan kita tidak tahu apakah ada orang yang mengerti hal ini, tapi kita bersyukur firman Tuhan hari ini katakan dia mengerti. Kita tidak perlu menunggu datang ke gereja pada hari Minggu untuk menyampaikan doa kita. Setiap waktu, ya, tidak perlu diwakili oleh siapapun, kita bisa datang kepada Tuhan. Ketika kita bergumul terus-menerus dengan dosa yang terus berulang di dalam hidup kita, pernahkah saudara dengan jujur datang di hadapan Tuhan? Datang terbuka dan berkata, Tuhan, ini saya. Semakin kita bersembunyi bahwa itu tidak akan menjadi satu jalan keluar di dalam hidupmu. Tetapi justru kita datang, orang lain kita bisa menjaga image di hadapan mereka. Mereka tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam perbuatan-perbuatan yang kita sembunyikan terhadap istri, terhadap suami, anak kepada orang tua, ataupun sebaliknya kepada rekan-rekan kita bisa menutupi segala sesuatu. Karena kita tahu kalau kita mengatakan itu, mungkin mereka akan memandang kita dengan jijik, mereka akan menyalahkan kita. Tapi tidak seperti itu di hadapan Tuhan, saudara. Dia menerima kita apa adanya. Dia siap untuk selalu ada dan tahu ketika engkau datang dengan jujur, terbuka apapun yang engkau alami. Dia siap untuk bergumul dan menolong engkau lepas dari segala hal yang mengikat engkau, yang membuat engkau kehilangan damai, sejahtera, dan sukacita itu. Yang dibutuhkan adalah kejujuran, yang dibutuhkan adalah keterbukaan. Kita tidak mampu menutupi semuanya itu di hadapan Tuhan, tapi tangan Tuhan sedang terbuka, bukan untuk menuduhmu, tetapi untuk memegang tanganmu dan berkata bahwa mari datang, bereskan semua persoalanmu itu di hadapanku, bereskan semua pergumulanmu itu di hadapanku bersama dengan saya. Dan Tuhan juga dengan khasnya berkata bahwa saya adalah pribadi yang mengerti engkau lebih dari siapapun, seperti yang firman Tuhan katakan. Saudara, mari kita mengambil privilege itu. Jangan biarkan hidupmu kehilangan tujuan, kehilangan pegangan, karena Tuhan sendiri menjamin hal itu. Mari dengan penuh keberanian datang ke tempat kasih karunia itu. Itu bukan tahta penghakiman, ada Tuhan di sana. Itu adalah tahta kasih karunia untuk memberikan engkau pertolongan sesuai dengan yang engkau butuhkan. Saudara, kadang kita berusaha mengukur pertolongan itu berdasarkan apa yang kita pikirkan. Tapi di hadapan tahta kasih karunia, sebenarnya Tuhan lebih tahu apa yang harus engkau lakukan dan jalan keluar apa yang terbaik untukmu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini untuk tetap kuat menjalani hidup, memandang kepada Dia dan berserah kepada Dia, bersyukur untuk segala karyanya di dalam hidup kita.
Tuhan ada bersama dengan kita, bukan hanya nanti, tapi hari ini juga. Sungguh lengkap hidup kita karena ada Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang berjalan dengan kita menjalani hari demi hari. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih Engkau menjadi Imam Besar Agung dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sempurna, tapi Engkau mengerti. Biarlah kami terus memiliki keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia-Mu, sehingga kami memiliki keberanian untuk menghadapi hidup ini, karena Yesus selalu bersama-sama dan tidak meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.

0: akan mendoakan
1: pokok-pokok doa dari para pendengar. Mari sama-sama kita menyatukan hati kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu bersama dengan Ibu Meliana yang ada di Batu Jajar, yang memohonkan pertolongan bagi kesembuhan di bagian kaki yang mengalami gangguan kesehatan. Kiranya Tuhan jamah dan juga Tuhan memberkati anak Revalina yang dalam studinya sedang dijalankan, dan untuk suaminya juga dari Ibu Meliana. Kiranya diberkati untuk pekerjaannya. Kami doakan untuk Bapak Krisain yang terus mendoakan untuk anaknya Joachim Sain, agar juga Tuhan tolong untuk pergumulan sakit yang dihadapi. Juga dengan Bapak Krisain pasca stroke, kiranya Tuhan menolong untuk proses pemulihannya, dan pergumulan untuk penjualan rumah, kiranya Tuhan buka jalan. Doa bersama dengan Bapak Matius yang ada di Holis, kiranya Tuhan memberkati beberapa gangguan kesehatan yang dia rasakan, tapi dia boleh mengalami kesembuhan daripada Tuhan, baik juga untuk gejala katarak dan sakit lutut yang dialami. Kiranya Tuhan boleh memberikan kekuatan untuk melewati ini, dan bahkan kesembuhan melalui upaya-upaya medis yang dilakukan, dan berkati juga untuk sepanjang 2026 agar kesehatannya boleh ditolong, diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk saudara William, dia bergumul dengan benjolan yang ada di tangannya Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh jamah, kiranya Tuhan boleh sembuhkan dengan kuasa mujizat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Ella, agar supaya Tuhan menolong sehingga keluarga-keluarganya boleh diberkati, secara khusus untuk kakak dari Bapak Salim yang mengalami sakit. Kiranya Tuhan boleh jamah sembuhkan dan sedang menjalani pengobatan lanjutan. Seluruh keluarga juga diberkati di dalam kesehatan, pekerjaan. Berkati juga keluarga besar, keponakan Natasha, Vanessa dan Mela yang sedang bergumul dengan mencari pekerjaan, agar juga Tuhan buka jalan. Bahkan juga anak Feby yang saat ini sedang studi, kiranya juga Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Ibu Gyokhwa yang ada di Cimahi. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan pribadinya bersama dengan anak-anak kekasih William dan Michelle. Kiranya Tuhan membukakan jalan untuk hidup mereka dan pasangan hidup yang dirindukan, agar ada orang yang tepat. Kami berdoa untuk Sharon dan Sherlyn juga, memberkati kehidupan dan pekerjaan mereka, studi, serta pasangan hidup juga yang terbaik yang Tuhan siapkan. Saudara William juga yang saat ini sedang magang dan juga membuat skripsi, Tuhan sertai untuk kesehatannya, Tuhan sertai untuk kehidupannya, agar sungguh dia selalu bergantung sepenuhnya dalam berkat Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Ibu Yuyun yang saat ini bekerja di luar negeri, dia jauh dari keluarga, Tuhan kiranya Tuhan menjaga, melindungi, memberkati dia dalam pekerjaan juga, dalam kesehatan juga, dalam pribadinya, untuk tetap dekat dengan Tuhan dalam bekerja dan juga dalam menjalani hari-hari. Kami doa juga untuk beberapa saudari, Susan, Maureen, Kesia, Angelina, Tuhan berkati mereka dalam pekerjaannya. Tuhan berkati juga dan kerinduan untuk mendapatkan pasangan hidup yang terbaik yang Tuhan siapkan. Kami doa juga untuk Abed, saat ini sedang bekerja juga, kiranya Tuhan terus buka jalan dalam hidupnya, dan Tuhan pasangan hidup juga yang terbaik. Kami berdoa untuk saudara Alex juga, bukakan jalan bagi pekerjaan yang sedang dia butuhkan saat ini, dan juga calon pasangan hidup yang tepat. Tuhan, inilah yang menjadi harap doa kami untuk pergumulan dari para pendengar ya Tuhan. Ada yang bergumul dengan sakit penyakit, ada yang bergumul dengan keluarganya, ada yang bergumul juga dengan kehidupan pribadinya, ekonominya, dan banyak hal yang terjadi dalam hidup mereka. Setiap nama yang sudah kami sebutkan, Engkau hadir dalam hidup mereka Tuhan, lebih dari apa yang kami mintakan. Sebagaimana firman Tuhan hari ini, kami yakin doa kami pasti sampai kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap pribadi-pribadi ini berkenan mendapatkan apa yang terbaik dari yang Kau kehendaki, dan mereka mendapat pertolongan tepat pada waktunya dalam penyerahan mereka, dalam seru doa mereka kepada-Mu. Nyatakan mujizat-Mu bagi hidup mereka, nyatakan mujizat-Mu bagi keluarga mereka, nyatakan bahwa Engkau berkuasa dalam hidup mereka, mengangkat segala kelemahan tubuh, segala persoalan-persoalan yang dihadapi, membawa segala kerinduan-kerinduan mereka ini hanya di dalam kasih kuasa tangan-Mu yang penuh kasih itu menjamah, memberkati hidup mereka. Berikan hikmat, berikan damai sejahtera, berikan sukacita dalam mereka menjalani hidup mereka dan dalam menghadapi pergumulan-pergumulan mereka. Kiranya Engkau memberkati juga Bapak Anjas dan Bapak Fauzi yang berulang tahun hari ini. Berkat Tuhan ada bagi mereka di usia yang baru, sukacita Tuhan juga menjadi bagian dalam hidup mereka secara pribadi dan keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan tetap mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita karena kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus yang menjadi imam besar yang agung dan sempurna. Saya Penginjil Lita mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Kata berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.